0: Wah, Bapak Presiden kita berstatementnya pasti statementnya luar biasa ini. Apa dibilang?
1: Kan sebenarnya ada pidato lainnya ya. Cuma yang di pointer sama masyarakat se-Indonesia adalah masyarakat desa nggak pakai dolar gitu.
0: Oh gitu. Tidak usah bingung-bingung. Nah, banyak yang bilang bakal begini begitu. Wong di desa nggak pakai dolar kok.
1: Benar. Nah, langsung deh itu menuai bisa dikatakan kritik. Dan orang-orang zaman sekarang kan kalau melontarkan kritik itu kan lebih mudahnya atau lebih leluasnya via media sosial.
0: Benar banget.
1: Jadi pada realitanya memang 17.600 itu bukan angka yang main-main gitu ya.
0: Oh, iya dong.
1: Karena impact-nya pasti akan kemana-mana.
0: Benar.
1: Di dunia maya rame juga. Jadi dunia maya dan realita ini sama-sama rame nih.
0: Maya nyata akhirnya jadi satu ya. Waduh. Dan ini yang mau kita tanyakan pada Elkogers. Gimana nih respon Elkogers melihat pemimpin kita, ya RI 1 kita berkomentar seperti itu, sekaligus melihat bahwa sebenarnya Rp17.600 per dolar ini beneran ada nih Kogers.
1: Iya.
0: Jadi boleh langsung gabungan di WhatsApp di 081236155969.
1: Boleh juga kasih tahu opini Anda atau mungkin situasi dan kondisi keuangan yang Anda hadapi gitu ya, cerita-cerita dikit sama kita. Apakah ini benar-benar impactful di ranah kehidupan Anda. Cerita-cerita sini Elkogers kita tampung ya. DM aja di Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosagagana.
0: Kita akan tunggu Elkogers sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Kari.

0: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
1: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
0: Meh, Dewa Ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
1: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
0: Oh, itu ya? Duh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
1: Aiy, negara hancur karena bom.
0: Cakel,
1: usaha hancur karena bom.
0: Waduh.
2: Weh, tak muda nih.
0: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Hih, ini mare beli bensin. Tapi...
1: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
0: Terus, ketahuan kan,
2: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
1: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
0: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
2: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
0: Eh, ngecas, ah? Anggol listrik berarti, Gek? Wih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
2: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
1: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
2: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
0: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
1: Wihihi, beli pantai sekali toh.
0: Cek subah jelas pandai.
1: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
2: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
1: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
0: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
1: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 96.9.

0: Dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padi nemisi, nguntul, ane puyung, nyeleg. Ibarat padi yang berisi, merunduk, sedangkan yang kosong, terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing. The most music in the morning. 96.9 FM Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Di desa juga orang nggak pakai dolar. Dua hal yang saling berkaitan sebenarnya loh, Greg Hogers ya.
1: Iya, iya. Walaupun memang secara fakta memang orang desa nggak transaksinya pakai dolar. Ya. Secara fakta. Benar itu.
0: Benar. Tapi.
1: Iya, ada tapinya.
0: Jadi kalau dalam sebuah kemungkinan kan ada primary dan komplementer nih. Secara primary memang masyarakat desa tidak menggunakan dolar. Kita juga nggak menggunakan dolar kok. Tapi ada faktor-faktor lain yang sebenarnya berpengaruh terhadap turunnya nilai rupiah ini terhadap dolar kepada kita. Contohnya, Kogers, bagi yang sering membeli sesuatu impor-impor, otomatis harganya bakal naik. Itu paling pertama ya. Dan yang kedua, bagi yang punya hutangnya dalam bentuk dolar,
1: iya,
0: akan naik.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi kan di desa nggak pakai, memang sih ya.
1: Iya, secara fakta benar.
0: Secara fakta benar. Tapi kebutuhan pokok Indonesia juga ada yang datang dari luar, itu juga akan naik.
1: Iya, beberapa. Salah satunya itu kedelai ya.
0: Kedelai.
1: Yang dibilang Indonesia masih ngimpor.
0: Nah, itu
1: jadi
0: pasti
1: udah
0: naik.
1: Pasti yang sesepilih tahu tempe itu udah pasti bakal naik harganya, iya, gitu.
0: Bahkan tadi saya lihat di sosial media ada yang protes-protes. Saya protes ini Nissan Nur lumpia berapa hari yang lalu masih 5.000, sekarang 10.000 dapat 3 gitu. Padahal kan ini bayarnya nggak pakai dolar. Nah, mungkin itu impact dari kenaikan bahan baku di salah satu aspek ya.
1: Benar-benar. Minyak goreng itu nggak ada yang di bawah 40.000 yang 2 liter. Gitu.
0: Nah, apalagi misalkan kita bayangkan ya, ada program pemerintah, misalkan kita sebut saja makan gratis, sudah membuat perjanjian dengan negara luar, kemudian harga dolarnya naik, belum rupiah turun, berarti kan lebih banyak lagi dia harus menyedot anggaran kan.
1: Wah
0: 1,2T nambah lagi per hari.
1: Wah.
0: Itu cerita
1: pusing ya. Ini kayak yang gabungan pagi hari ini ada Gustu. Hai Gustu.
0: Halo Gustu.
1: Gustu di seputaran Sanur, dia beropini kerja aja sudah mikirin itu stres, mau protes juga susah kan.
0: Bener.
1: Iya. Gustu pasrah. Tapi makasih banget di hari ini mewakili Elkogers lainnya barangkali ya.
0: Iya, kemudian ada juga dari Ari ya. Ari ketika melihat berita turunnya nilai rupiah beberapa hari yang lalu, pasrah katanya. Nikmati hari aja sesuai nama saya. Oh, namanya kan Ari. Lebih baik atau semoga enggak separah tahun 98 gitu aja sih katanya Ari. Oke, Ari, boleh.
1: Benar. Satu lagi di sini ada Oming di Peguyangan. Hai Oming.
2: Halo Oming.
1: Kalau Oming bilang bahan baku udah pada naik kak, aku stres nih karena jadi baker, dia bilang kayak gitu.
0: Oh.
1: Jualan agak susah, ngasih tahu ke pelanggan juga atau customer juga agak sulit. Jadi masih bimbang sebenarnya mau gimana ini usaha ini itu. Nah, dia bilang.
0: Benar. Itu dari Oming ya?
1: Iya.
0: Oming mungkin harus mengikuti gaya stoiknya tadi yang gabungannya.
1: Gustu.
0: Gustu sama Ari aja ya. Udah jalanin aja.
1: Iya, kerja aja sudah.
0: Kalau
1: protes juga susah.
0: Benar. Mungkin memang kita ngomongin gampang ya, tapi kalau bilang yang sebaik dan sejujurnya kepada orang-orang, aduh mohon maaf ya agak naik dolarnya, naik gitu.
1: Iya.
0: Terus nanti pelanggannya bakal bilang, lah saya kan bayarnya pakai rupiah.

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Να είναι γυλά ρέιζε μα και λα. Kita berpikir, aduh, apakah kita bisa menjadi waras di tahun-tahun ini, Alkogers?
1: Semoga bisa, iya. Bisa. Karena saya sempat baca di beberapa artikel, ada orang-orang yang menulis bahwa sebenarnya ini entahlah polanya sedikit mirip dengan krisis di 98, mm-hmm. Ya. Semoga tidak sericuh itu.
0: Iya, kan? Benar.
1: Semoga segala sesuatunya terkendali, karena kalau dulu itu kan krisisnya lebih cenderung memang krisis finansial.
0: Iya.
1: Sedangkan sekarang itu dinyatakan krisis eksistensial, ya, gitu.
0: Kayak yang ini lebih berbahaya, ya, iya. Karena dia tidak tertulis atau terangkakan dengan baik soal eksistensial
1: benar,
0: ini.
1: Benar. Dan ini ngefek ke mental kita.
0: Betul.
1: Gitu kan. Kita pun jadi mempertanyakan. Yakin nih jadi warga negara Indonesia terus gitu. Sepertinya ini adalah apa ya, pertanyaan ataupun statement banyak orang.
0: Betul.
1: Gitu ya. Bahkan dari jauh-jauh hari kan, bahkan ada yang bilang kabur aja dulu hashtagnya dan sejenisnya. Itu kan sebenarnya bentuk protes, ya.
0: Bentuk protes karena kita sebenarnya kan sayang ya sama negara kita.
1: Yes.
0: Tapi kalau misal direspon dengan ya udah kabur
1: gitu loh.
0: Jangan gitu dong. Cara memperbaiki kan,
1: yes.
0: Betul, sama seperti kemarin ketika dikatakan bahwa sebenarnya dolar ini rupiah ini melemah dengan dolar gitu, sebaiknya tidak merespon dengan di desa nggak pakai dolar kok, nggak gitu juga kan. Jadi kesannya jangan terlalu gegabah,
1: yeah.
0: Tetap kita juga sama-sama mulai mengencangkan ikat pinggang.
1: Benar.
0: Supaya nanti menjadi korban dari krisis-krisis yang ada di luar dari kendali kita, gitu,
1: iya,
0: sih.
1: Iya. Karena Indonesia ini kan tidak hanya desa ya, ada kota.
0: Iya.
1: Bahkan di Bali sendiri ada desa yang pakai dolar transaksinya.
0: Ada.
1: Canggu.

0: apa tuh pelang canggu itu di dede, di desa ini pakai
1: kedola.
0: Iya juga.
1: Desa
0: banyak ya.

0: Kogers dari Ilkoga Fresh Morning, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Pagi hari ini kembali hadir Kori Purnama yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti ya di jam 11 siang.

96,9 FM Alkoge Radio Bali. Hari Senin memang dimaknai sebagai simbol awal yang baru, harapan dan juga pastinya produktivitas Anda. Dan sebagai hari pertama dalam pekan kerja, Senin ini menjadi momentum untuk mengatur rencana, membangun disiplin Anda dan juga memulai target yang baru. Jadi jangan sampai ya di hari Senin itu diawali dengan mengeluh ataupun bermalas-malasan, karena memang aura negatifnya pastinya akan terbawa sampai dimanapun Anda berada. Bahkan yang paling penting, Alkogers, ini akan mempengaruhi kinerja Anda dan nantinya juga akan pastinya berpengaruh juga ke performa kinerja Anda. Bahkan Alkogers ya, jadi orang lain pun juga akan dirugikan ya. Karena apa? Ya karena suasana hati Anda ataupun mood Anda itu kurang stabil, Alkogers. Maka dari itu memang diperlukan beberapa cara agar suasana hati Anda tetap positif, bukan hanya di hari Senin aja ya, bahkan di hari-hari lain pun memang tetap harus positif. Dan di ajang wacana seputar wanita kali ini, di edisi hari Senin tanggal 18 Mei 2026, Kori Purama akan menghadirkan tips seputar menciptakan suasana hati positif di tempat kerja. Dan agar lebih semangat lagi di hari Senin Anda, saya juga pastinya akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, koleksi Alkoge Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi ya di 96,9 FM Alkoge Radio Bali, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Okoge Radio Bali. Rata-rata orang menghabiskan sekitar 90 ribu jam hidup mereka di tempat kerja per tahunnya. Sayangnya, untuk beberapa orang hal tersebut mungkin meningkatkan suasana hati yang tidak begitu stabil ya, ataupun sampai stres terkait dengan pekerjaan mereka. Bahkan bagi Anda yang memang menyukai pekerjaannya, tidak setiap hari adalah hari yang menyenangkan, atau bahkan sebaliknya ya, setiap hari adalah hari yang menyenangkan. Itu pun kalau misalkan Anda memang menyukai pekerjaan Anda. Tapi tenang Elkogers, kalau misalkan Anda kadang senang dengan pekerjaan Anda, ataupun Anda kadang mumet dengan pekerjaan Anda, ataupun tidak stabil dalam segi suasana hati, ada beberapa tips yang mungkin bisa Anda lakukan ya. Yaitu yang pertama yang bisa Anda coba, yaitu jalan-jalan sesaat di sela-sela jeda pekerjaan Anda. Jadi mungkin ya memang ada 3 manfaat ketika Anda beristirahat sejenak untuk berjalan-jalan di tengah hari kerja. Yaitu yang pertama memang membantu meningkatkan kreativitas dan juga meningkatkan daya pikir, memberikan tubuh Anda waktu beristirahat dari yang namanya pegel ya, duduk lama, ataupun dari yang namanya fokus ya. Jadi leher mungkin agak sedikit kaku karena Anda tidak menoleh kanan kiri selama Anda bekerja barangkali ya. Dan juga pastinya meningkatkan kebahagiaan Anda secara keseluruhan. Jadi ada juga Elkager, sebuah studi di tahun 2016 memang menunjukkan bahwa tindakan fisik berjalan saja ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada suasana hati. Bahkan jika Anda tidak mengharapkannya sekalipun, jadi tidak mengharapkan maknanya sekalipun Elkager. Dan fakta menariknya lagi, setelah 5 menit kemudian Anda pun dapat kembali ke pekerjaan Anda dengan perasaan yang segar kembali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendi, toko Klendi's area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendi's area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendi's area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendi's area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendi's area Tabanan, toko Klendi's area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi's lantai 3 Misanto Cafidalo di cabang Klendi's terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

dengan senyuman. Ya memang itu adalah hal yang harus ditiru pastinya ya. Karena memang tertawa itu pastinya sangat menyenangkan ya. Tapi Anda juga perlu mengetahui bahwa tertawa itu juga dapat memberikan energi positif bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang lain. Dan pastinya ini membantu Anda lebih produktif lagi, Elkegers ya. Jangan menganggap tidak penting karena telah meluangkan beberapa menit untuk menonton video konyol ataupun video kocak ya di beberapa sosial media pastinya di handphone Anda. Dan saran saya, kalau misalkan Anda dari rumah sudah tidak stabil ya suasana hatinya, boleh Anda jeda dulu sebentar ya, barang 5 menit ataupun 10 menit sampai 15 menit, istirahat sejenak untuk kebahagiaan Anda. Dan juga tertawa lepas, ini adalah cara yang mudah untuk meningkatkan tugas Anda yang mungkin banyak ataupun menurunkan stres Anda serta meningkatkan kembali suasana hati Anda tanpa harus meninggalkan meja kerja.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. Please back away from your radio.

beberapa pernik ya. Dan juga nih yang saya ingat yaitu pulpen yang berwarna-warni ya, yang memang dipilih secara cermat sesuai dengan warna kesukaan. Jadi semuanya sedikit banyak itu mencerminkan diri Anda sendiri, Elke Girls. Jadi saat ini pilihan alat tulis Anda mungkin lebih praktis, tetapi tidak ada alasan ya mengapa pernak-pernik di meja Anda tidak dapat mencerminkan kepribadian Anda sendiri, Elke Girls. Jadi personalisasi ruang kerja Anda tidak perlu berhenti pada alat tulis saja ya. Jadi mengapa tidak memanfaatkan bakat berkebun Anda mungkin ya, ataupun kalau misalkan Anda suka pernak-pernik boleh dihiasi sedikit ya, jangan terlalu banyak ya untuk di meja kerja Anda. Ataupun kalau misalkan Anda suka berkebun boleh meletakkan sedikit ya untuk tanaman yang memang bermanfaat untuk lingkungan tempat kerja Anda. Jadi memang ada loh tanaman-tanaman yang bisa mengurangi tingkat kebisingan dan juga memang memurnikan udara pengap di sekitar Anda. Dan tanaman dalam ruangan ini juga memang terbukti untuk mengurangi stres dan juga meningkatkan produktivitas serta rasa kesejahteraan secara umum. Jadi Anda bisa memilih pilihan yang tepat untuk ruang kerja Anda, Elke Girls ya. Jadi bukan hanya itu saja, kerapian dan juga kebersihan tempat kerja ini memang ada hubungannya dengan kesejahteraan mental Anda, Elke Girls. Jadi memang ada korelasi serupa ya antara keadaan suasana hati dengan keadaan lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja yang berantakan dan juga tidak teratur itu pastinya dapat menyebabkan stres, penundaan dan juga kewalahan. Dan pastinya efek negatif lainnya memang memiliki dampak untuk kinerja Anda. Tetapi ruangan kerja yang memang sebaliknya ya, yang bersih, nyaman dan juga teratur, ini ternyata dapat meningkatkan kemampuan fokus, suasana hati dan juga produktivitas Anda secara keseluruhan.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua. Because you
2: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

Jangan sampai Anda memiliki suasana hati yang hampir mirip dengan cuaca saat ini ya. Kadang gembira, kadang juga marah, ataupun kadang juga merasa sedih. Jadi ini juga berpengaruh LK Girls terhadap situasi tempat kerja Anda, terhadap performa kerja Anda, dan juga bahkan ini juga pastinya akan berpengaruh ke rekan-rekan kerja Anda. Pastinya kalau misalkan ada rekan kerja Anda yang mungkin saja berpikir ya, aduh kenapa sih si dia ini mempunyai kepribadian yang selalu berubah-ubah. Jadi rekan kerja Anda ini akan sulit sekali memahami suasana hati Anda. Jadi ya, pekerjaan Anda pastinya tidak akan terselesaikan ya, pekerjaan rekan kerja Anda tidak akan terselesaikan hanya karena mood Anda yang memang sulit untuk dipahami ya. Jadi kita harus sadar sendiri masing-masing, apakah suasana hati saya itu tidak baik atau misalkan hari ini baik, seperti itu. Kalau misalkan sudah dirasa suasana hatinya tidak baik, hindari yang namanya berkomunikasi dengan rekan kerja Anda. Jadi yang pastinya akan berimbas juga ya ke rekan-rekan yang lain ya, pastinya LKGers ya. Jadi di hari Senin ini saya harap suasana hati Anda tetap stabil, tetap ceria, dan juga pastinya tetap semangat untuk menjalani hari dan juga untuk menjalani segala sesuatunya selama beberapa hari ke depan pastinya. Oke, guys. Jadi masih seputar menghadirkan tips seputar menciptakan suasana hati yang positif di tempat kerja. Masih bersama Kori Purnama juga, dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, koleksi dari LKG Radio Bali. Dan tetap atensi ya di 96,9 FM LKG Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Saya suka nih kata-kata dari seorang penulis bernama Harold Kushner, LKGR. Jadi ketika Anda berbuat baik kepada orang lain, itu tidak hanya mengubah diri Anda, tetapi juga mengubah dunia. Jadi ini kutipannya juga benar sekali adanya ya. Jadi bukan hanya mengubah diri Anda sendiri, tapi mengubah lingkungan sekitar Anda juga. Oke, Gerus ya. Jadi melakukan tindakan kebaikan secara acak, ini adalah cara ampuh ya untuk memperbaiki hari seseorang. Tetapi juga akan membuat Anda juga merasa senang ya. Karena dengan sedikit perencanaan, itu akan membuat kebahagiaan secara sederhana. Mungkin boleh ya Anda coba dengan kebaikan-kebaikan kecil. Contohnya saja, contoh sederhananya ya, itu dengan bersikap ramah kepada rekan kerja Anda dengan mengucapkan selamat pagi dengan tulus dan juga ceria ya. Ataupun pujian singkat, bahkan ucapan terima kasih sebagai bentuk penghargaan atas dukungan rekan kerja Anda. Semuanya itu adalah tindakan kecil, kebaikan yang Anda buat jika digabungkan itu akan menciptakan tempat kerja yang memang penuh dengan orang-orang yang lebih bahagia serta lingkungan kerja yang pastinya sehat.

El Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,5 Roke Gary di Ubali, relaksasi sebelum memulai pekerjaan, entah itu dengan menyeruput sedikit kopi ataupun teh di pagi hari, memang memiliki beberapa khasiat. Tapi saran saya, apapun yang terlalu banyak itu juga tidak begitu baik untuk kesehatan Anda, Roke Gers. Jadi meskipun Anda mungkin merasa ingin menyeruput secangkir kopi ataupun teh panas saat rasa kantuk di siang hari itu mulai menyerang, sebenarnya ada baiknya Anda hentikan ya ataupun kontrol ya, guys, dengan mengganti kopi ataupun teh tersebut dengan air putih saja ya. Jadi dehidrasi itu telah terbukti bisa berdampak negatif pada suasana hati, dan bahkan dehidrasi ringan pun itu dapat menimbulkan perasaan yang lemas dan juga lesu. Tanda-tanda dehidrasi ringan lainnya itu dapat meliputi rasa haus, serta mulut sudah mulai kering, sakit kepala, dan juga kadang merasa pusing ataupun kepala juga mulai terasa berat. Dan menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik sangat bagus juga untuk energi dan juga sistem kekebalan tubuh Anda. Dan tidak perlu diragukan lagi ya, bahwa kesehatan yang baik itu berkaitan dengan suasana hati yang baik, terutama di tempat kerja Anda ya. Dan ekspresikan kreativitas Anda mungkin melalui botol air minum yang dapat digunakan kembali dengan desain yang lucu dan juga desain yang unik, sehingga Anda timbul untuk ingin minum air putih, jadinya air putih Anda itu bisa terkontrol kembali dan juga itu bisa menimbulkan pemenuhan cairan tubuh di hari Anda.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

agar lebih bahagia di tempat kerja ataupun di kantor, yaitu menjalin pertemanan yang baik dengan rekan kerja. Hal ini ya cukup beralasan, karena hubungan baik dengan rekan kerja itu dapat membuat Anda semakin semangat untuk beraktivitas di tempat kerja ataupun di kantor. Dan selain itu, ikatan Anda dengan perusahaan itu juga akan semakin erat, dan juga banyaknya rekan kerja yang menjadi teman Anda. Jadi, jika Anda merasa memiliki ikatan yang baik dengan perusahaan dan juga orang-orang di dalamnya, rutinitas di tempat kerja itu akan rileks dan juga tidak akan menjadi beban Anda.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali, yang penting beritanya beli.
4: The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

Kembali, percayalah bahwa setiap jabatan dan juga posisi memiliki makna di perusahaan. Jadi, apapun posisi pekerjaan Anda, temukan alasan kenapa sih memang harus melakukan sebaik mungkin. Jika alasan tersebut telah Anda temukan, bukan hal yang sulit untuk dapat merasakan kebahagiaan di tempat kerja. Ya wajar ya, jika Anda pernah merasa bosan dengan aktivitas sehari-hari sehingga melupakan tujuan di balik makna pekerjaan itu sendiri. Jadi terjebak rutinitas yang sama ya kadang dapat menguburkan alasan yang sesungguhnya Anda memilih pekerjaan yang Anda jalani saat ini. Jadi untuk menemukan kembali hal tersebut, tidak ada salahnya Anda meluangkan waktu sejenak untuk mengingatkan diri mengenai betapa berartinya pekerjaan yang sudah Anda jalani saat ini.

0: curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Ah elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

96,9 FM Okoge Radio Bali. Masalah pribadi ini juga dapat menambah beban pikiran dan juga pastinya membuat stres. Hal ini nantinya juga akan bisa berdampak buruk pada tingkat kebahagiaan Anda di tempat kerja ataupun di kantor. Dan sebaiknya singkirkan masalah pribadi ketika Anda sudah berada di kantor, agar ketenangan dan juga kenyamanan bekerja itu bisa dipertahankan. Ini juga terkait dengan profesional Anda di tempat kerja. Namun jika masalah pribadi yang Anda alami begitu penting dan juga begitu urgent seperti itu, ya tidak ada salahnya untuk mengambil cuti beberapa hari sebagai cara agar lebih bahagia lagi di tempat kerja, ya. Jangan sampai fokus Anda terbagi dua antara urusan pribadi Anda dan juga tugas Anda di tempat kerja.

0: 9.9 FM Alkoga Radio Bali mendorong keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Jadi menjaga keseimbangan ini adalah kunci ya untuk menciptakan suasana yang positif ataupun aura yang positif dalam diri Anda dan memberikan fleksibilitas dalam hal jam kerja dan juga memfasilitasi waktu istirahat yang cukup, membantu karyawan merasa lebih bahagia dan juga kurangnya menekan karyawan dalam segi pekerjaan. Jadi ketika karyawan merasa bahwa perusahaan sudah menghargai kesejahteraan Anda, ya pastinya itu akan menjadi timbal balik ya. Anda juga pastinya akan cenderung lebih berkomitmen dan juga lebih produktif lagi dalam menjalani pekerjaan yang sedang Anda jalani ya. Jadi ingat LKGers, tujuan Anda bekerja itu punya suatu mimpi masing-masing ya. Kalau misalkan Anda jenuh dalam pekerjaan yang mungkin saja Anda lakukan secara terus-menerus dan juga itu-itu saja, itu sangat wajar kalau misalkan Anda mengalami kebosanan. Tapi ingat ya, kalau misalkan kebosanan tersebut berlarut-larut, itu ada dalam diri Anda, Anda pikirkan kembali, saya bekerja ini untuk sebuah cita-cita. Cita-citanya apa? Mungkin Anda harus ingat-ingat kembali apa tujuan Anda ya. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Alkoga Radio Bali, sebuah tips yang sudah saya hadirkan selama 2 jam kebelakang tadi seputar menciptakan suasana hati positif di tempat kerja, semoga bisa Anda aplikasikan di tempat kerja dan juga semoga bisa membangkitkan lagi suasana hati Anda di hari Senin ini ya. Dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan selama 2 jam kebelakang tadi bisa menghibur Anda di hari Senin ini ya. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit dan akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Tabacuga Radio Bar.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Telco Garam Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.6 Go Radio Bali kembali lagi bersama dengan Kin Kin Kinasi di sini untuk Anda selama 2 jam ke depan ya. Jangan kemana-mana, stay close di Alkogau Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96 Panen Elko Girl Radio Bali. Selamat siang Elko Girls. Gimana nih harinya? Tetap masih semangat toh? Masih gimana ya? Pasti udah pada makan semua. Ya kan ini makan siang ya. Jam-jam makan siang sudah makan, pasti semuanya sudah pada yang kayak matanya sudah terbuka ya. Sudah mulai merasa hidup lagi kah? Oke, menu makan siang kali ini apa nih Elko Girls? Pastinya yang bikin kenyang dan bikin enak ya. Karena kalau gak makan yang enak-enak, nanti yang ada malah susah ini melanjutkan pekerjaan. Oke deh kalau gitu nih, Kinkin mau kasih tahu kalau ada Kinkin Kinasi di sini ya, yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan di program High Noon. Tentu saja Kinkin bakal menghibur Anda dengan musik-musik dari Belantika Musik Indonesia dan juga dari mancanegara. Jadi sambilan Kinkin juga muterin lagu-lagu yang acik nih buat Elko Girls, pastinya Kinkin juga bakal spill-spill tips dan juga informasi menarik lainnya untuk Anda. So, kayaknya nggak usah kemana-mana ya. Anda bisa aja langsung menikmati siang hari Anda ini dengan dengerin Elko Girl Radio Bali.

0: Hell Cougar Radio Bar.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: 96.9

96.6 Elko Girl Radio Bali. Pernah gak Elko Girls lagi ngerjain sesuatu, terus tiba-tiba tanpa sadar ketiduran beberapa detik, terus kaget nih pas kebangunan? Itulah yang namanya microsleep ya. Siapa nih yang sering banget mengalami microsleep? Nah, ini adalah salah satu kondisi tubuh kita ya, ketika terlalu lelah, tubuh dan juga otak nih ya, terlalu lelah sampai akhirnya kayak harus berhenti sebentar ya, walaupun sedang beraktivitas. Nah, ini nih hal-hal yang kayak gini nih yang sebenarnya harus Anda waspadai. Microsleep itu adalah salah satu cara tubuh untuk memaksa kita ya, memaksa dalam tanda kutip, memaksa kita dan juga otak kita untuk istirahat. Jadi kalau alkoholgers yang sudah kemarinnya sudah begadang, terus sekarang lagi pakai acara harus bekerja pagi-pagi, nanti juga lembur dan begadang lagi, nah ini rentan terkena microsleep karena tidak ada waktu untuk istirahat gitu. Dan ini bukan karena Anda kurang kopi, alkoholgers ya, jadi jangan sampai kayak yang aduh ngantuk dikit langsung kopi gitu ya. Karena memang pada akhirnya kita adalah manusia biasa. Yang kita butuhkan adalah istirahat, bukan kopi, alkohol girls ya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Kogo Radio Bali. Nih kita tadi sudah membahas tentang microsleep ya, yang cara tubuh kita memaksa untuk istirahat ya. Jadi bukan karena kurang kopi. Kogos pernah nggak sih kayak misalkan tiba-tiba lagi ngetik gitu ya, terus duduk di kafe, atau misalkan Anda lagi nyetir nih Kogos, tiba-tiba kepala Anda tersentak, terus Anda baru sadar ternyata Anda baru aja hilang selama beberapa detik, selama 3-5 detik itu ternyata Anda hilang. Wah, bahaya banget ya kalau misalkan Anda mengalaminya itu di jalan raya, apalagi saat nyetir. Nah, itu bahaya alkogers ya. Itulah yang disebut dengan microsleep ya, microsleep. Jadi kayak bobok-bobok mini. Bobok mini gitu ya alkogers ya. Jadi sebenarnya itu terjadi saat otak tertidur gitu ya alkogers ya, dan secara enggak sengaja. Dan ternyata setelah diteliti nih alkogers ya, durasinya tuh paling lama adalah 15 detik. Lumayan juga ya, 15 detik ya. Jadi mata tuh akan terasa sangat ngantuk berat gitu alkogers ya, sampai akhirnya gak bisa nahan diri, malah terpejam sendirinya nih mata. Nah itu bahaya alkogers. Apalagi dilakukan saat aktivitas sedang menyetir ya, di jalanan, itu bisa membahayakan diri sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Jadi kalau sudah waktunya untuk istirahat, ya istirahat. Jangan malah nambah, gak apa-apa, saya masih sanggup kok ngerjain ini gitu. Gak ada yang peduli juga. Siapa yang mau ngeliat juga kan. Jadi kalau memang sudah saatnya istirahat-istirahatnya. Jadi momen singkat saat Anda terlelap lalu tiba-tiba tersentak bangun, itulah yang disebut dengan episode microsleep. Nah biasanya ini dianggap remeh alkogers ya. Kadang orang-orang tuh ngerasa kayak yang apa-apa, saya cuma kurang kopi aja kok. Nah padahal penyebabnya ini alkogers jarang sadar, termasuk saya juga ya, penyebabnya bisa jauh lebih dalam dari sekedar kurang tidur. Nah itu alkogers ya. Jadi microsleep itu bisa jadi tanda bahwa otak dipaksa berhenti karena dia sudah terlalu lelah.

96.6 Elkoga Radio Bali ini mau lanjut lagi tentang si microsleep nih Elkogers ya. Jadi pada sebagian orang microsleep ini bukan karena begadang. Dari banyaknya orang ya Elkogers nih ya. Jadi untuk sebagian orang microsleep itu bukan sekedar kayak kemarin kayak saya begadang makanya saya jadi microsleep. Enggak juga ya. Tapi karena otak yang tidak pernah benar-benar istirahat. Itu gimana sih maksudnya otak yang gak benar-benar istirahat? Emang tubuh kelihatannya terlihat diem aja gitu Elkogers ya. Tapi sistem saraf itu tetap dan dia tuh terus siaga bahkan waktu tidur. Kok bisa gitu? Kira-kira apa penyebabnya? Supaya Anda makin penasaran. Jangan kemana-mana ya. Stay close di Elkogers Radio Bali.

96.6 Elko Gaw Radio Bali. Thank you banget untuk Elkagers yang sudah stay close bareng sama Kinkin selama 1 jam ke depan ya. Masih dengan bareng dengan Kinkin Kinasi di sini yang akan menemani Anda tetap dalam program High Noon nih pasti Elkagers ya. Pasti juga Kinkin akan menghibur Anda dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan juga dari mancanegara. Asik banget deh ini kalau gitu ya. Oke deh Elkagers, jangan kemana-mana. Stay close di Elko Gaw Radio Bali sampai nanti jam 2 siang.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: The best music, the amazing FM. El Cougar Radio Bali.

kulit inflasi, inflamasi. Agak susah ya bacanya ya, memang agak belibet sedikit ini. Terus juga kalau misalkan Anda mengalami kulit berminyak, ini khusus untuk wajah alkogers ya. Terus juga misalkan ada kulit berjerawat dan juga kulit kering gitu. Kira-kira makanan yang cocok apa sih? Nah, kebetulan ini lagi jam makan siang juga kan. Ini kalau sudah meratapi nasib di depan kaca kayak, oh my god, aku jerawatan gimana ini ya? Nah, itu sebenarnya ada cara-caranya daripada kita pakai krim mulu alkogers ya. Sebenarnya ada cara itulah dengan mengkonsumsi makanan buah-buahan. Contohnya kalau misalkan kulit Anda berjerawat, Anda membutuhkan apa? Daging sapi, buncis, terus almond, terus juga ada biji labu ya, pumpkin seed lah ya namanya. Terus ditambahkan juga dengan yang lain-lainnya. Nah, kenapa nih ada 4 jenis yang kira-kira bagus untuk kulit berjerawat? Karena yang pertama adalah daging sapi. Daging sapi itu sangat kaya akan zat besi dan juga protein. Lalu juga ada si buncis. Buncis itu tinggi serat dan juga nutrisi kulit. Jadi dia akan menutrisi kulit kita pastinya. Dan yang paling penting adalah si almond ini, alkogers ya. Almond itu banyak dan kaya akan vitamin E. Jadi sangat bagus untuk skin barrier kita. Jadi untuk ini ya, lapisan kulit kita tuh bagus banget gitu. Dan yang terakhir adalah biji labu. Biji labu itu bagus karena dia mengandung zinc. Nah, zinc ini juga dibutuhkan untuk kulit kita. Tubuh kita lah intinya ya membutuhkan itu semua. So, kalau misalkan Anda kayaknya lagi mengalami beberapa hal yang kayaknya gak bisa lagi dihadapi, kayak lelah, kan ada tuh beberapa orang kayak, saya lelah banget nih dengan jerawat-jerawat ini. Mungkin dengan Anda mengubah pola makan Anda, terus juga rajin makan makanan yang berserat tinggi ataupun juga banyak vitaminnya, pasti akan langsung jadi mulus deh tuh wajah ya.

0: Kugar Radio Bali. Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, top airplay.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya, daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
4: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Kalau misalkan Elko Girls yang ngerasa sekarang gitu kayak lagi bingung gitu, kayak buah yang mana sih yang sehat? Kan ada tuh ya kayak orang-orang berpikir, aduh bingung banget, kayak semua buah sehat, tapi ada beberapa juga yang kayaknya enggak gitu kan. Nah, ada beberapa hal, ada beberapa buah, bukan hal ya, buah yang bisa Anda sehat. Sebenarnya buah yang paling sehat menurut penelitian Elko Girls ya adalah buah pepaya, karena biasa tinggi serat lah ya, dia pemenangnya memang, juara-juara memang si pepaya ini. Terus lanjut lagi ke buah apel, lanjut lagi ke buah nanas dan buah alpukat. Kalau alpukat biasanya kita konsumsi itu untuk menambah sebagai pengganti lemak ya, Elko Girls ya. Terus kalau minuman yang paling sehat gimana selain kopi, ya kan? Ada dong yang air ya, minuman yang paling sehat itu adalah air putih, Elko Girls ya. Tak akan henti-hentinya Kinkin mengingatkan Elko Girls untuk rajin minum air mineral ya. Karena itu adalah salah satu alasan kenapa kita bisa stay on ya, terutama di saat-saat jam segini, karena kita rajin minum air putih. Kalau kita tidak punya cairan gitu, Elko Girls, yang ada kita akan susah fokus. Nah, nanti malah dehidrasi, yang paling buruk itu malah jadi dehidrasi. Terus kalau misalkan bosan minum air putih gitu, Elko Girls, ya aduh kayaknya gak ada minuman yang lain ya, kin-kin. Ada yang bikin seger adalah air kelapa muda. Kinkin juga pengen nyari deh pulang habis ini ya. Kayaknya enak banget. Nah, air kelapa muda itu bagus untuk menggantikan elektrolit. Terus juga dia seperti biasa Elko Girls ya, dia juga bisa mampu menahan lapar, tapi gak sampai yang berjam-jam, paling kayak hanya beberapa menit lah ya, beberapa jam. Ini namanya juga air, Ibu. Gimana mau nambah berapa jam, susah kan? Kalau mau nahan lapar, makan, jangan minum. Lanjut adalah teh bunga rosella. Kenapa teh bunga rosella itu sehat? Karena dia mampu untuk menurunkan darah tinggi. Yes. Risetnya sih begitu gitu ya, Elko Girls ya. Terus kalau misalkan kita juga kayaknya lagi marah-marah, terus kita juga kayak puyeng karena darahnya naik kan, terus matanya juga terasa panas jika ditutup. Nah, boleh itu Anda konsumsi teh bunga rosella, karena itu bagus untuk menangani darah kita supaya normal ya, jadi gak tinggi-tinggi amat gitu. Cuman teh rosella ini juga kurang bagus kalau dikonsumsi terus menerus dalam jangka waktu yang berdekatan, Elko Girls, karena yang ada nanti kita bisa jadi darah rendah ya. Dan ingat, apapun yang kalau kita konsumsi berlebihan, walaupun sebenarnya dia awalnya dicap untuk kesehatan, tapi kalau misalkan dikonsumsi berlebihan, sama aja ya, dia malah jadi gak sehat untuk kita gitu. Jadi kalau bisa dikombinasikan saja ya, sebentar air kelapa, lagi 2 hari minum bunga teh rosella, terus juga lagi bentarnya minum air putih setiap hari. Nah, ditukar-tukar gitu aja Elko Girls ya, supaya gak bosen juga. Iya gak sih? Kinkin mah bisa ngasih tahu. Kalau Kinkin gimana? Kinkin sih sendiri minum air putih aja Elko Girls, soalnya yang paling murah dan paling nyaman.

0: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula. Limited edition nih. Beli ah.
1: Meh, jek asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
0: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
1: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
0: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
1: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
1: Ada di Omang nih.
0: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat.

96.6 Elkogal Radio Bali. Kalau Elkogers ya, misalkan Anda sekarang nih udah siap-siap mau pulang ke rumah, mau istirahat, kayaknya makan di rumah lebih enak gitu kan, daripada di tempat lain ya, di luaran. Masakan di rumah jauh lebih nyaman dan lebih lezat. Saya sih percaya itu ya. Saya senang banget soalnya kalau mama saya masakin di rumah gitu ya, cocok aja gitu sama lidah saya, biar cuman sambel sama kecap gitu Elkogers ya. Oke deh, kalau misalkan Anda mau jalan pulang ke rumah, terus inget nih di tengah jalan ternyata ada beberapa perlengkapan yang Anda butuhkan, cuman kayaknya gak bisa belanja banyak-banyak ya kan, karena ini udah tengah bulan. Sudah tengah bulan, udah saatnya untuk mengirit sampai biar bisa sampai nanti akhir bulan tentu saja. Nah nih, Kinky punya secret ya, ada beberapa rahasia nih, gak secret-secret juga ya Elkogers, kalau secret ngapain dikumandangkan ya kan. Ini Anda bisa jalan-jalan ke Klendis. Nah, di sana tuh ada promo menarik Elkogers. Anda bisa belanja kebutuhan Anda pastinya ya, bisa belanja ini itu macam-macam buat Anda, buat anak Anda, buat ibu Anda, buat istri Anda, semuanya ada lengkap di situ dan mereka mengadakan promo menarik. Nah, di antaranya ada apa aja, Cuc? Di antaranya ada Sun Mary Biscuit yang 800 gram per roll-nya ya, itu dapat potongan harga sebesar Rp1.300. Terus juga ada Diabetasol Milk yang 950 mili itu dapat potongan harga sebesar Rp8.000. Lumayan kan? Terus juga ada Pia 100 mini yang ukurannya 75 gram. Iya, sangat mini banget ya. Perpeknya nih ya 75 gram itu juga dapat potongan harga Elkogers sebesar Rp6.400. Wah, enak ya. Udah makan enak, cemil-cemil enak, ternyata harganya juga murmer. Esek banget nih. Terus juga kalau misalkan Anda kayaknya pengen mengurangi gula, pengen rasanya gimana biar tetap manis makanan, cuman pengen ngurangin gula, ya itu adalah Anda bisa memakai madu Elkogers. Nah, di Klendis nih, madu rasa murni yang ukuran 160 ml itu lagi dapat potongan harga loh sebesar Rp2.100. Lumayan banget kan. Yang terakhir nih, yang terakhir ada Omika sikat gigi Bingo yang itu dapat potongan harga juga loh Elkogers. Sudah saatnya ganti sikat gigi ya, jangan lama-lama pakai sikat gigi yang lama. Ya, sudah saatnya ganti sikat gigi. Ada sikat gigi Bingo yang itu juga dapat potongan harga sebesar Rp2.700. So, kayaknya gak usah kemana-mana lagi ya. Anda gak usah melipir ke kanan, ke kiri. Udah, langsung aja ke Klendis Grosir. Ingat ya, karena hanya di Klendis Grosir yang termurah juga yang terlengkap.

96.6 Logogau Radio Bali. Kalau tadi kita membahas tentang buah yang sehat-sehat itu, buah yang paling sehat ya Logogers ya. Semua buah itu sehat tergantung dengan apa yang kita butuhkan dari si kandungan buah itu. Jadi gak ada yang si buah ini paling sehat, si buah ini enggak sih ya. Semua itu buah itu sehat gitu loh. Tapi Kinkin emang pengen kidding-kidding aja gitu ya Logogers ya. Terus air juga. Nih ada nih juga nih Kinkin juga mau membahas tentang kayak kira-kira apa ya yang bagus lagi ya. Kita membahas si rempah-rempah. Kita jarang banget nih ya mau ngobrolin si rempah-rempah. Logogers gimana nih? Seneng gak kalau misalkan lauk-pauknya itu banyak akan rempah-rempah? Ya kan? Kalau rempah-rempahnya banyak, apalagi kalau di Bali nih bumbu genep ya. Wah, mungkin akan meleleh juga sih kalau makan begituan. Kalau udah isi rempah-rempah yang banyak itu juga bagus. Dan ternyata Logogers ada begitu rempah-rempah yang memang sering dipakai dan ternyata dia ampuh untuk berbagai macam penyakit dan juga sehat katanya begitu ya kan. Tapi juga sudah terbukti sih, yaitu adalah si bawang putih. Ya enggak sih, bawang putih ini banyak banget ya, dia bisa mengusir segala macam penyakit dan juga roh-roh yang tidak berkenan di diri kita ini kadang ya. Terus juga nih kalau Logogers nih ngomongin soal musim juga ya, ini berkaitan dengan si rempah yang paling kita butuhkan adalah mbak jahe ya, mas dan mbak jahe ini. Jadi jahe ini sangat bagus banget untuk menghangatkan tubuh kita ya Logogers ya, tubuh kita yang hangat-hangat ini sangat butuh ya si jahe, karena sudah pasti ini udah hujan-hujan juga jadi agak bingung gitu ya kalau mau menghangatkan tubuh, nggak ada yang peluk-peluk juga jadi kayak bingung. Anda bisalah memakai si jahe. So, bawang putih dan jahe itu bagus untuk kita. Kira-kira apakah Anda sudah mengkonsumsi jahe hari ini Logogers? Kalau belum, cobalah ya. Bagus juga nih untuk tubuh kita.

96.9 Elkogirl Radio Bali. Kalau misalkan Elkogirl sekarang-sekarang ini lagi kayak yang aduh mumet banget ya, kenapa kok kayaknya rezekinya segini-segini aja, semua makin susah, semua makin marah-marah. Ya kan ya, kita juga kalau lihat buka sosial media, terus orang-orang juga pada yang komennya juga kurang enak dibaca, terus juga kadang ngelihat ngelirik teman sebelah juga mukanya juga kok mengkerut gitu kan ya. Nah, kadang juga kita berpikir kayak yang ini ada apa sih dengan dunia kok gonjang-ganjing gitu ya. So, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita biar bisa tetap stabil, yaitu adalah dengan menenangkan diri. Ya, menenangkan diri dengan cara apapun itu, Elkogirls ya. Kalau bisa mulai dari sekarang, di detox aja sosial medianya, biar gak terlalu banyak melihat hal-hal yang kayaknya orang marah-marah mulu ya di dalamnya gitu. Terus juga kalau misalkan ada beberapa orang kayaknya energinya kurang match nih dengan Anda sekarang, ya udah agak dijarakin sedikit gitu. Bukan menjauhi, tapi hanya melindungi energi kita biar kita gak ikut-ikutan marah juga gitu kan, capek loh. Terus habis itu juga kalau misalkan sekarang Anda kayaknya kebingungan, rezeki kayaknya segini-segini aja, gak naik-naik ini gaji juga apa segala macam, tidak apa-apa, tidak usah. Yang penting kita masih bisa menikmati kayak yang bubunya masih nyenyak ya kan, itu dulu disyukuri. Yang kecil-kecil dulu disyukuri ya kan, masih bisa pakai baju yang hangat, sepatunya juga masih bagus ya, segitu-segitu aja dulu disyukuri. Yang paling penting adalah kita masih bisa apa? Masih bisa bernafas dengan lega, Elkogirls ya. Bersyukurlah kita. Kalau kita bersyukur dengan hal yang kecil-kecil, akan kok nanti akan diberikan dengan hal-hal dengan yang besar-besar juga. Gak gitu ya. Sekianlah quote dari Kinkin untuk siang hari ini, Elkogirls ya. Thank you banget untuk Elkogirls yang sudah atensi dari pukul 12 siang tadi. Setelah ini masih ada lagi kok. Jadi kalau bisa sih Kinkin sarankan untuk Anda tetap stay close ya, sampai nanti jam 12 malam deh. Karena ya pasti akan ada beberapa ilmu-ilmu yang akan nanti dilontarkan. Intinya begitu ya, Elkogirls ya. So thank you banget ya Elkogirls yang udah stay close dari jam 12 yang tadi sampai sekarang jam 2 siang. Karena di sini sudah pukul 2, udah saatnya Kinkin Kinasi di sini pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Dan semoga informasi yang Kinkin beritakan tadi itu bisa menambah wawasan, terus juga bisa berguna untuk kita di selanjutnya. Oke deh Elkogirls, kalau gitu akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye!

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Anda nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa. Karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
3: Yeah! You are listening!
4: 96.9
5: FM El Cougar Radio Bye.

0: El Koger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu? Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. El Koger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin El Koger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 El Koga Radio Bali. The best oldies in FM stereo.
1: 96.9 El Koga Radio Bali. Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah El Koga FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Sore semangat ditemenin sama Riri Marinka sampai nanti di jam 6 sore ya. Jadi apapun aktivitasnya, kita seru-seruan bareng tentunya cuma di Sunset Program. And don't go anywhere.

96.9 El Pogar Radio Bali. Sudah pada nyiapin lagu requestan dan juga salam-salam belum? Kalau udah langsung aja yuk dikirim via WhatsApp, itu di 081-236-155-969. Instagramnya juga bisa di @elkogafm dan juga Facebook Elang Kosa Gagana. Elkogers, biasanya kalau Anda lagi bad mood, lebih pilih mana sih? Tidur, makan, atau ngilang gitu aja Elkogers?

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 또이가라디오쿠
1: 아아아아 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio oce.
1: Ah radio oce, mendingan radio pe. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Seperti biasa ya, kalau sudah hari Senin, Sunset Programnya ketemuannya barengan sama Riri Marinka. Jadi Anda yang baru stay tune, Anda ditemenin sama Riri ya. Hari ini jadi sudah saatnya Anda request dan juga salam-salam. Anda bisa mau menyapa teman mungkin yang ada di luar sana, karena bisa streaming juga di www.lkogaradiobali.com. Jadi ini terdengar di seluruh dunia ya Lkogers ya. Jadi untuk Anda yang pengen kirim-kirim salam dan juga request, bisa banget. Ada 3 cara. Anda bisa via WhatsApp di 081236155969, DM Instagram boleh banget, ingat di follow dulu ya @lkogfm. Terus juga ada Facebook nih di Elang Kosa Gagana. Jadi Anda bisa langsung requestan di 3 tempat itu, tapi cukup satu aja yang dibacain ya. Ingat isi nama, oke, sampai di jam 6 sore aja, jangan kemana-mana.

0: 96.9.
1: Ma, mbaknya mana?
2: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli dek?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Yan Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
1: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

96.9 Ilkogar Radio Bali. Rajin banget nih ada Surya Permana dari seputaran Denpasar. Katanya kalau aku sendiri bad mood, mending milih keluar jalan-jalan. Karena kalau masih di tempat yang sama, rasanya bisa meledak aja gitu, Kak. Mau dong request logo My Chemical Romance, yang mana aja boleh. Salamnya buat Kak Riri yang bertugas, ingat jaga kesehatan. Suk semua. Ada Murdani di seputaran Panjer yang katanya sore ini mau request lagunya Liodra, Kau Selalu di Hati. Salamnya buat anakku yang lagi ulangan umum, semangat belajarnya. Buat suami yang lagi kerja, hati-hati nanti pulangnya. Riri Marinka, terima kasih sudah bacain. Terima kasih Murdani sudah request ya. Ada Lintang di seputaran Bangli. Apa kabar Elkoga, hujankah di sana? Semoga ini terangnya sampai seterusnya ya. Kalau aku bad mood sih, mending tinggal ke warung lalapan depan rumah aja sih, Kak. Mending makan kalau aku. Jadi pilih makanan yang aku suka, itu bisa banget ngerubah mood aku, by the way. Wow. Mau dong diputerin lagunya Adele yang Love in the Dark, kalau nggak ada One and Only. Itu ya. Terima kasih, Kak Riri. Oke, Gung Basis Putaran Pemogan. Hadir, Kak Riri. Hadir, katanya selamat bertugas. Ada Rahayu di seputaran Yang Batu. Bad mood, mending mandi sih, Kak. Jadi kalau aku, udara segar rasanya moodku itu berubah jadi lebih baik ya. Mau diplay dong lagunya Anggis Devaki yang Dirimu yang Dulu. Salamnya buat Kak Riri, selamat bertugas. Terus-terus ada Hola Cantikku, tolong dong lagunya It Gitaf, ini ada Bu Ayu ya. Requestannya yang mana aja boleh It Gitafnya. Tetap semangat katanya walaupun lagi bad mood. Ini Bu Ayu katanya lebih milih Cari Angin aja, biar gak nyemil terus katanya bikin badan kayak tip gitu ya. Selamat katanya sehat selalu buat Mbak Riri, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Ayu ya. Satu lagi deh di WhatsApp nih, ada Mang Raka di seputaran Kerenang yang katanya sih mau diplay lagunya NSYNC This I Promise You, special buat pacarku yang lagi dengerin Elkoga juga nih sekarang. Semangat ya kerjanya. Ada yang senyum-senyum nih, lagi disapa pasangan lewat udara. Yuk, yang mau ikutan menyapa pasangannya lewat udara, kirim lagu dan juga salam-salamnya sekarang juga. Riri tunggu ya.

0: Yoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Buluk Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. Please back away from your radio.

106.9 Nelkogar Radio Bali. Nah, biasanya kalau bad mood ya, ini ternyata bisa merusak sisa hari kita dalam 24 jam loh. Pernah dengar gak sebuah kutipan yang mengatakan, jangan biarkan 5 menit yang buruk merusak 24 jam hidupmu. Waduh, kadang tanpa sadar satu hal kecil yang menyebalkan di pagi hari tadi, itu bisa kebawa sampai malam. Percaya deh, Elkogers. Misalnya nih, kayak jadi mood berantakan, tiba-tiba cara ngomong Anda berubah, bahkan orang yang gak salah ikut kena dampaknya. Siapa nih yang sering kayak gini nih? Padahal kalau dipikir lagi, gak semua hal pantas menguasai seluruh hari kita ya. Memang tidak mudah mungkin buat langsung nge-switch gitu ya, dari tiba-tiba buruk jadi baik, dari yang kacau tiba-tiba langsung tenang, memang tidak semudah itu. Tapi setidaknya kita bisa belajar berhenti sejenak sebelum melampiaskan semuanya. Karena seringkali yang bikin hari makin berat bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang terus mengulang kejadian itu berkali-kali. Karena hidup udah cukup melelahkan, Elkogers. Jangan sampai satu kejadian kecil mengambil semua energi baik yang sebenarnya masih bisa kita nikmati hari ini. Jadi sekarang kalau Anda sedang bad mood, yang Anda butuhkan mungkin coba tarik nafas sebentar ya. Tarik nafas, minum air, dan bilang ke diri sendiri, kayak aku masih banyak nih punya hal baik yang belum terjadi hari ini.

El Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Elkogar Radio Bali. Sekarang kita lanjut lagi yuk baca-baca requestan yang sudah masuk. Ini ada Adi Saputra yang ada di seputaran Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Katanya mau request lagunya Afgan yang judulnya Terima Kasih Cinta. Tadi sudah Riri hadirkan, semoga terhibur ya. Kirim salamnya untuk Riri Marinka aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, lanjut lagi ada Nyoman Latri juga di seputaran Abian Semal yang juga mau request lagunya Fairy Tale. Ini sudah diputerin ya, dengarkan curhatku, semoga terhibur juga. Salamnya buat Riri Marinka aja katanya. Oke, lanjut ada Madya Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Hadir kata, kirim salam buat yang lagi ngeteh aja. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Ini request lagunya Avril ya, ditungguin aja. Terus ada yang sudah ikutan juga nih, kalau misalnya lagi bad mood kira-kira ngapain sih, banyak banget yang milih. Ada Widya yang katanya ngevote lebih milih makan. Ada Tarita juga yang lebih milih makan. Ada Kaira yang milihnya makan. Emang kalau bad mood itu enak juga ya, kalau memang kita comfort food kita itu masuk ke dalam tubuh. Itu bisa meng-switch dari bad menjadi good gitu mungkin ya. Terus juga ada Jay Riyadi juga yang milihnya makan. Wah, tapi ini ada yang beda di antara yang lain. Ada Ben, kalau si Doi ini milihnya mandi kembang, Elko Girls. Gimana itu mandi kembang? Biar lebih fresh lagi mungkin ya. Ini sama banget sih sama pilihannya Riri. Kalau Riri mah mending mandi kembang gitu kan. Katanya salamnya buat anak-anak Go Vacation Indonesia. Ada Ayu, ada Putri, Dwiki. Ingat kerjanya yang serius ya. Ini si Bapak Bos lagi melihat nih katanya ya. Pokoknya lancar-lancar semua kerjaannya Ben dan juga teman-teman. Terima kasih udah stay tune di Elkogar Radio Bali. Yang mau request lagu Sail on Seven, gimana udah dapet tiket belum? Ini katanya mau nonton nih Sail on Seven ya, tapi nanti bakal Riri puterin singlenya. Oke, okay? Kali ini Riri puterin dari miliknya Avril yang udah request. Ada Madya Hendra di seputaran Desa Tua Marga Tabanan. Ini dia, I Will Be.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

kehidupan yang lain. 96.9 LKGR Radio Bali. Cara paling ampuh buat nge-switch mood dari bad ke good kadang bukan dengan memaksa diri langsung bahagia, tapi memberi diri sendiri kita itu jeda atau spasi. Sama seperti dalam kalimat. Contohnya kalau Anda bisa bayangin dalam satu kalimat panjang tanpa spasi, yang ada Anda akan capek bacanya. Sama kayak hidup ya. Kalau lagi lelah dan ada di mood yang kurang baik, ya dikasih jeda dulu LKGers, dikasih spasi gitu kan. Jadi kasih ruang buat hati Anda bernafas. Banyak orang yang terlalu keras sama dirinya saat lagi bad mood, dipaksa produktif lah, dipaksa kuat lah, dan yang paling sering dipaksa baik-baik saja. Nah sekarang, coba mulai dari hal kecil dulu LKGers, keluar cari udara ya, kayak Surya Permana tadi mungkin yang sudah join, denger lagu favorit. Nah ini bisa banget nih untuk Anda yang langsung pengen requestan lagu favoritnya, diputerin dan juga dibacain salam-salamnya, boleh requestannya ya. Atau misalnya Anda makan makanan favorit, makanan yang disuka kayak Lintang tadi, Putaran Bang Li ya, dan masih banyak lagi yang memilih makan. Terus ada mandi kembang kayak band Opa yang sudah memilih itu. Atau satu lagi nih, Anda bisa memilih ngobrol sama orang yang bikin kamu tenang. Jadi kalau misalnya saat ini Anda dalam keadaan bad mood, Anda bisa keluar dulu dari zona tersebut, kemudian alihkan pikiran Anda ke satu hal kecil yang sudah Riri sebutkan tadi ya, dipilih salah satu, pokoknya semoga bermanfaat.

96.9 El Kogar Radio Bali, satu single dari Black Yaji Kustik untuk dikenang. Ini spesial banget buat Gung Changa yang ada di seputaran Monang Maning. Lagi galau nih katanya. Makasih ya kak, inget diplayin lagunya. Oke, sudah diputerin. Semoga galaunya sedikit berkurang ya, karena lagunya sudah diputerin. Bisa nyanyi-nyanyi juga. Ini sedikit bernostalgia juga ya dengan lagu Yaji Kustik. Kemudian juga Riri mau menyapa ada Praba yang lagi streaming di seputaran Tokyo. Halo Praba. Katanya sebelum kuliah dengerin Riri Marinka dulu deh. Request lagi Britney Spears yang Sometimes tadi sudah diputerin. Salam buat Riri aja katanya kangen. Miss you juga. Miss you banget sama Praba ya. Terus ada Satria yang hadir di seputaran Plage. Ini katanya apa ya? Kita bacain dulu. Satria yang ada di seputaran Plage mau diplay lagunya Noah Walau Habis Terang. Salamnya buat Kak Riri aja. Oke, kemudian kita move ke Instagram lagi. Selamat sore Riri Marinka. Semarapura hadir katanya diplay lagunya Padi. Kasih tak sampai, ini ada Angkasa ya. Salamnya buat El Kogar semuanya. Selamat sore aja buat Ririnya kebagian. Terima kasih, selamat bertugas dan semangat. Oke, udah 15 menit lepas dari jam 5 sore El Kogar. Untuk Anda yang mungkin baru aja stay tune ya di 96.9 El Kogar Radio Bali. Kali ini ajang Sunset Program ditemenin barengan sama Riri Marinka. Masih ada sekitaran 45 menitan lagi lah ya sebelum kelar. Jadi yang mau pengen request, silahkan langsung ambil handphonenya. Requestnya via WhatsApp di 081236 155969. Untuk Instagram di follow dulu @elkogfm, atau di Facebook ada di Elang Kosa Gagana.

0: Telco Gar Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Grosir terlengkap dan termurah.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Satu hal yang kadang terlupakan oleh kita Elkogers, yaitu ketika lagi ada di kondisi bad mood, kata-kata negatif itu jauh lebih gampang keluar. Salah satunya adalah kata sial. Benar apa benar? Jadi sedikit-sedikit bilangnya sial gitu ya. Kena macet, sial. Kena macet gitu ya. Diperbesar lagi kata sialnya gitu ya. Gelas jatuh, sial. Rencana berantakan, sial. Nyalahin hari itu. Padahal tanpa sadar, kata-kata yang terus kita ulang itu bisa mempengaruhi cara kita melihat hidup. Saat kita terus menganggap semuanya sial, pikiran kita jadi fokus mencari hal buruk berikutnya. Akhirnya, mood kita makin turun, emosi makin pendek, dan hal kecil pun terasa berat banget. Bukan berarti hidup harus selalu positif atau pura-pura bahagia, tapi mungkin kita bisa mulai mengganti kalimatnya, Elkogers ya. Mungkin dari hari ini sial banget bisa dijadikan kayak hari ini lagi gak sesuai harapan nih. Nah, kedengarannya itu sederhana, tapi efeknya beda, Elkogers. Karena terkadang yang memperburuk hari kita itu bukan cuma kejadian yang datang, tapi juga cara kita berbicara pada diri sendiri. Oke? Kali ini Riri mau menyapa big bro-nya Riri, ada Bligus Casanova yang lagi olahraga nih. Kayaknya di lapangan Tabanan ya. Gak tau juga nih, pokoknya lagi olahraga aja gitu ya. Sehat-sehat dan bahagia ya Bligus ya. Kita back to single lagi nih, Riri pilihin dari Charlie Puth featuring Jungkook. Ini dia, Left and Right.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio
2: Drive. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu

0: 96.9 Melkogar Radio Bali. Disapa lagi nih, ada siapa ya? Ada Mbok Jegeknya Riri, ada Nirbalawati dan juga Ibu Iloh yang ada di seputaran Sanur. Stay tune nih Riri yang lagi aktivitas di kitchen. Semangat ya. Pokoknya ingat kalau lagi kerja itu harus senyum, gak boleh manyun-manyun. Oke, sayang kalian berdua. Oke, terus juga ada Anggi di seputaran Panjer yang katanya mau request lagu Westlife Ale Malevon You. Tadi sudah diputerin, semoga terhibur. Salamnya buat Kak Riri aja. Seneng nih dengerin Kak Ririnya, akhirnya rajin siaran. Tapi kalau misalnya ada sesuatu dan lain hal, sorry ya, gak bisa siaran. Terus juga ada Jay di seputaran Pemogan. Hai Jay, selamat sore. Yang katanya mau request lagu Ed Sheeran yang Thinking Out Loud, ditungguin aja. Atau mau sekarang diputerin, boleh. Ini dia singlenya ya, buat Jay Special Ed Sheeran Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: 6.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

96.9 Elkogar Radio Bali. Sudah pukul 6 sore Elkogers, itu saatnya Riri Marinka harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah joinan untuk request dan juga kirim-kirim salam. Semoga lagu-lagu yang Riri hadirkan membuat Anda terhibur tentunya untuk sore hari ini ya. Langsung saja, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Selamat sore Alkogear. Sudah lama gak dengar suara Griselia di sini ya. So, hari ini sudah ada Gris yang siap menemani Anda di Home Sweet Home, asli musik Indonesia, sampai jam 8 malam nanti.

96.9 FM Alkogear Radio Bali. Selamat sore Alkogear, selamat sore warga Denpasar dan sekitarnya. Ya, kita bertemu lagi di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia bersama Griselia yang tentunya akan nemenin Anda di waktu santai menjelang matahari terbenam. Bahkan ini sudah mulai gelap ya Alkogears. So, gimana hari Seninnya? Masih aman? Atau udah mulai berasa melelahkan ya? Kalau ngomong-ngomong soal lelah, sebenarnya Alkogears pernah gak sih ngerasa di jam-jam segini tuh tiba-tiba bawaannya pengen diem aja gitu ya? Nggak pengen diajak ngobrol, males buat balas chat. Dan kalau bisa tuh pengen langsung pulang ke rumah, kunci kamar terus rebahan ya. Tenang, kalau Anda merasa seperti itu gak aneh sama sekali Alkogears. Karena di dunia modern sekarang, fenomena ini ada namanya yaitu kehabisan social battery ya. Jadi baterai sosialnya itu ibarat smartphone lah ya. Energi kita buat berinteraksi sama manusia itu juga ada kapasitasnya, ada batasnya. Dan ketika udah masuk jam 5 sore ke atas ya, mungkin indikator baterai kita tuh udah warna merah, alias kelap-kelip tinggal 5% gitu ya Alkogears. So banyak orang mikir ya kan, gimana cara ngecas baterai sosial ini? Apakah cuma lewat tidur aja atau perlu punya me time ya kan? Padahal salah satu rahasia kecil tentang recharge energi yang jarang banget disadari orang adalah dengan Anda menciptakan suasana yang tenang ya, yang di situ Anda punya waktu untuk boleh tarik nafas, buang nafas ya. Ya tentunya ini bisa dengan cara masing-masing Anda Alkogears. Mungkin ada dari Anda yang lebih suka untuk punya waktu langsung sendiri ya, menikmati ataupun menyiapkan makan malam Anda ya. Atau yang mungkin recharge energinya ini ketemu dengan teman-teman terdekat. Mungkin kalau teman-teman kantor tuh vibesnya kerjaan, tapi nongki sama teman-teman ngobrol, itu nge-recharge. Walaupun tetap sosial juga ya jatuhnya ya. Tapi tenang aja Alkogears, kalaupun Anda lebih suka untuk spend waktu sendiri ya kan, dengan menikmati waktu pulang kerja Anda, kayaknya ini pas banget kalau Anda sambil dengerin Alkogear Radio Bali Alkogears dengan lagu-lagu asik koleksi Alkogear yang tentunya guys putarkan selama 2 jam ke depan nanti. Dan ada informasi-informasi menarik tentunya yang akan menemani waktu istirahat Anda. So buat Anda yang lagi di jalan, yang lagi baru sampai rumah, atau sekarang mungkin lagi di tempat publik ya, yang lagi dengerin Grace ini, jangan khawatir Alkogears. Grace akan temenin Anda dengan lagu-lagu asik. Yang penting bisa singlong ya, bisa nemenin waktu Anda. So semua dibuat chill aja, dibuat seru aja, sambil dengan informasi juga akan Grace bagikan sampai jam 8 malam nanti. So don't go anywhere, stay tune terus di 96.9 FM.

0: 96.9. El Cobra Radio
1: Bali. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Candy Scorsese, terlengkap dan temulawak.

Radio Bali Alpha Gears, coba deh sesekali Anda perhatikan isi lemari Anda ya. Kebanyakan isi warna apa? Hitam, putih, abu-abu, atau mungkin warna-warna earth tone, warna-warna bumi yang aman ya. Sebenarnya pilihan-pilihan warna tersebut aman buat Anda padu-padankan. Tapi kalau Alpha Gears belum tahu, ternyata pilihan warna baju yang Anda pakai hari ini itu bisa mendikte suasana hati Anda sampai malam ya. Jadi di dunia psikologi ada fenomena yang bernama dopamine dressing. Ini adalah teori di mana ketika Anda memicu hormon kebahagiaan atau dopamin hanya dari manipulasi warna dan tekstur pakaian yang Anda pakai. Jadi kalau Anda lagi stres atau kurang berenergi, solusinya itu bukan cuma kopi hitam ya, tapi salah satu kombinasi warna baju spesifik yang bisa Anda langsung coba itu bisa mendongkrak rasa percaya diri Anda dalam sekejap ya. Jadi kalau besok pagi Anda merasa kayaknya ada kerjaan, ada beban yang lagi berat-beratnya, jangan malah pakai baju hitam Alpha Gears ya. Itu kayak seolah-olah Anda lagi merayakan kesedihan Anda sendiri gitu loh. Tapi coba Anda pakai baju yang paling terang di lemari Anda, karena siapa tahu yang Anda butuhkan untuk besok supaya motivasi kerja Anda lebih tinggi lagi itu bukan cuma sarapan atau kopi dengan rasa yang berbeda. Bisa aja itu cuma baju warna kuning kunyit yang Anda butuhkan supaya hari Anda itu makin menyala. So coba cek isi lemari Anda dan siapkan baju paling terang untuk Anda pakai besok kerja. Yeah.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

drakor, dracin, semua drama sampai jam 2 pagi. Kayak ini saya ya, kok gitu. Anda, padahal kita tahu bahwa besok itu kita harus bangun pagi, kita harus bangun awal untuk kerja. Tapi memang ada kondisi psikologis yang punya nama unik banget, yang mungkin inilah Anda dan saya hadapi ya. Yaitu adalah revenge bedtime procrastination, atau istilahnya balas dendam waktu tidur. Jadi secara bawah sadar kita tuh sengaja untuk menunda tidur karena kita merasa siang hari kita tuh sudah kita jual untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk kuliah, tugas dan lain sebagainya. Jadi malam hari itu adalah satu-satunya momen di mana kita punya waktu dan kendali penuh atas diri kita. Tapi memang harus hati-hati ya Alkagers, karena balas dendam ini tuh ternyata punya dampak yang dampak psikologis pastinya, yang tersembunyi, yang akhirnya bisa bikin produktivitas Anda itu besoknya lebih berantakan lagi. Jadi walaupun seharian penuh, bos Anda itu sudah menjajah waktu siang Anda, tapi jangan sampai layar smartphone Anda itu menjajah waktu tidur malam Anda yang seharusnya Anda beristirahat ya. Karena lebih kasihan ke kasur Anda sih Alkagers, dia tuh udah nungguin Anda beraktivitas seharian, tapi pas Anda sampai, Anda pulang ya, yang Anda lakukan adalah Anda mencueki dia dengan video-video random yang Anda tonton sampai jam 2 pagi.

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan

ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 FM Alkogiar Radio Bali. Alkogiar, satu single dari Mahalini, Melawan Restu. Tapi kalau Anda punya keputusan yang satu ini, rasanya akan direstui oleh semesta, keluarga, dan semua sahabat-sahabat Anda ya. Keputusan untuk pilih tempat belanja yang tepat, apalagi kalau bukan belanjanya di Klenis Grosir. Kita tahu Klenis Grosir adalah satu pusat tempat belanja yang sudah ada di mana-mana. Rasanya semua arah mata angin itu ada Klenis. Jadi kalau lagi dimanapun, lagi mampir ke rumah teman, ke rumah mertua ya, atau mau berkunjung, nengok teman yang baru lahiran, mau menjenguk, rasanya gak perlu khawatir. Selagi ada Klenis Grosir di mana aja, Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan Anda. Apalagi ini soal kebutuhan bulanan ya Alkagers. Tenang buat Anda yang mau belanja di pertengahan bulan, apa-apa belum gajian, gak apa-apa Alkagers. Kayaknya kalau pilih tempat belanjanya di Klenis Grosir, gak perlu nunggu tanggal cantik, gak perlu nunggu tanggal kembar, apalagi tanggal gajian. Even belum gajian, Anda pulang-pulang dari Klenis Grosir itu dompet masih tebal Alkagers. Selain tebal truk, juga tebal uang ya, kita yakin ya. Nah, untuk itu Anda harus tahu beberapa promo dari Klenis yang akan gris udarakan, supaya Anda yang pengen ragu apa yang belanja tapi masih ragu-ragu, maju mundur, semakin mantap gaskan untuk langsung ke Klenis. Ini ada promo dari Diabetes Whole Milk yang ukuran 950 ml yang lagi dapat potongan harga sebesar Rp8.000. Lalu juga ada Follow Me Kids Shampoo Orange yang ukuran 200 ml dapat diskon juga, dapat potongan harga sebesar Rp5.900. Lalu ada Madu Rasa Murni yang ukuran 160 ml ini dapat potongan harga sebesar Rp2.100. Lalu untuk Sari Ayu Jeruk Moisturizer yang ukuran 108 gram dapat diskon juga sebesar Rp1.600. Lalu untuk Anda yang lagi mau cari sabun cuci piring nih, langsung aja beli ekonomi pencuci piring liquid 650 ml all varian, karena lagi dapat potongan harga sebesar Rp1.500. Lalu yang mau nonton drakor-drakor, dracin-dracin ya, drama Konoha juga, jangan lupa buat cemilannya. Nih ada Sambiang Ramen Kimchi yang ukuran 120 gram dapat potongan harga sebesar Rp2.000. Lalu ada yogurt drink strawberry yang lagi dapat diskon juga, lagi dapat potongan harga sebesar Rp1.000. So, gak perlu tunggu lama, gak perlu tunda-tunda untuk belanja semua kebutuhan Anda dari A sampai Z, dari head to toe ya. Semuanya bisa terpenuhi lengkap di Klenis Grosir. Karena Klenis Grosir terlengkap dan termurah.

9,9 FM Alkoi Gear Radio Bali melepas senja dari Segara Ega, melepas juga satu jam kebersamaan kita ya Alkoi Gears, yang artinya ini sudah jam 7, sudah satu jam berlalu, masih ada satu jam lagi Gears akan menemani Anda di ruang dengar Alkoi Gear Radio Bali di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. So buat Anda yang masih stay tune dan juga yang baru bergabung, welcome ya. Sore hari ini sudah ada Griselia yang masih akan menemani Anda sampai jam 8 nanti. Jadi kita akan banyak sekali mendengarkan lagu-lagu asik koleksi Alkoi Gear Radio Bali dan juga informasi-informasi menarik yang akan menemani ruang dengar Anda dan waktu aktivitas Anda ya. Tapi karena ini kita sudah melepas satu jam kebersamaan, yang artinya tadi saat Anda jam-jam pulang kerja ya, coba Anda ingat-ingat lagi deh Alkoi Gears. Kalau Anda setiap pulang kerja, berangkat kerja, itu pasti melewati jalan yang hampir sama setiap hari, betul ya. Atau mungkin Anda memesan menu kopi yang sama setiap hari, bahkan duduk di barisan kursi yang sama bertahun-tahun ya. Kita sering menganggap rutinitas itu nyaman dan juga aman. Tapi Alkoi Gears tahu bahwa penelitian yang sudah dilakukan, ini penelitian neuroscience ya, yang terbaru menemukan bahwa gaya hidup yang terlalu monoton dan dapat diprediksi itu sebenarnya buat otak kita tuh menyusut dan mempercepat penuaan dini secara kognitif ya. Jadi memang otak itu butuh kejutan-kejutan kecil kayak aw kaget gitu ya. Supaya otak kita ini tetap bisa aktif sel-selnya ya. Artinya dia kepancing aja untuk tidak melakukan ABC, bosen gitu loh ya otak kita Alkoi Gears. Sebenarnya cara-caranya juga gak yang susah, gak harus liburan ke tempat yang mahal, no, cukup Anda bisa lewat jalan yang berbeda ketika pulang. Misalnya biar kalau pulang kerja itu lewat jalan-jalan besar, jalan-jalan utama, mungkin boleh diganti besok lewat jalan-jalan kecil ya, gang-gang kecil, karena ini satu trik yang siapa tahu selain Anda bisa merefresh untuk otak Anda, gak itu-itu aja yang dipikirkan, siapa tahu Anda bisa nemuin babi guling atau ayam betutu yang tersembunyi yang belum viral ya, alias hidden gems ya, yang tentunya bisa menjadi poin plus untuk Anda yang lagi mau berpetualang sebelum pulang kerja ya. Tapi satu trik lainnya juga boleh nih, Anda sambil dengerin Alkoi Gear Radio Bali yang menemani waktu perjalanan Anda, atau mendengarkan playlist-playlist kami ya, bisa menjadi referensi playlist Anda ya, yang lagu-lagunya pasti sudah acik, keren, dan juga bisa menemani Anda selama perjalanan. Pokoknya bahkan bisa singelong gitu loh, bisa nyanyi bareng sama lagu-lagu yang diputarkan Alkoi Gear Radio Bali. Jadi satu jam lagi kita masih ada waktu Alkoi Gears untuk menemani Anda di malam hari ini di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Jadi pastikan jangan ganti station, boleh stay tune terus 9,9 FM, karena tentunya sampai jam 8 nanti akan terus ditemani oleh Griselia.

96,9 FM Alphagia Radio Bali. Alphagers, logikanya kalau kita lagi sedih atau patah hati, kita tuh harusnya dengar lagu yang ceria ya kan, yang bikin suasana hati kita tuh makin membaik. Tapi anehnya, Anda dan saya ini justru sebaliknya gitu loh ya. Saat suasana suasana hati lagi mendung, yang ada tuh malah kita sengaja memutarkan lagu ya, playlist-playlist yang paling melankolis, yang liriknya tuh bikin hati tuh makin menangis gitu loh. Secara sains ini sebenarnya hal yang ada penjelasannya, Olga guys. Dan ini disebut dengan the paradox of music. Jadi ternyata mendengarkan lagu sedih saat kita berada di titik terendah itu justru memicu otak untuk merilis hormon prolaktin ya, hormon yang sama yang keluar saat seorang ibu itu menyusui anaknya. Jadi memberikan rasa efek ketenangan ya, rasa dipeluk secara emosional, yang tentunya ada, pasti ada batasan lah ya, antara kapan lagu sedih ini bersifat menyembuhkan, kapan lagu ini, lagu-lagu sedih itu malah membuat kita semakin sakit gitu lah ya, yang artinya ini malah berbahaya bagi kesehatan mental Anda dan saya. Jadi batasan yang tentunya ada di setiap lagu itu ya Anda sendiri juga, Alphagers, yang punya kontrolnya. Jadi kalau tahu aduh saya makin sakit, jangan diterusin ya. Cari lagu-lagu yang bikin Anda bahagia.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Pernah gak sih Alkogears, Anda merasa salah tingkah seharian cuma karena ada noda kecil yang menempel di baju Anda? Atau mungkin karena Anda sempat salah ucap saat presentasi tadi pagi? Ya, kalau Anda pernah di momen itu, pasti rasanya Anda itu kayak berpikir ataupun merasa semua mata di ruangan Anda itu lagi tertuju pada Anda dan menghakimi Anda, mengintimidasi Anda. Tapi ketika Anda di situasi tersebut, mungkin Anda sedang mengalami yang namanya the spotlight effect. Jadi secara ilmiah, ini membuktikan bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk kecenderungan egois ya, merasa bahwa dirinya adalah the main character atau pemeran utama yang selalu disorot sama lampu panggung. Padahal faktanya orang lain itu sebenarnya gak terlalu sibuk memikirkan kekurangan diri Anda gitu loh LKGers. Tapi mereka tuh lebih sibuk mikirin diri Anda sendiri, sampai sebenarnya gak punya waktu juga untuk memperhatikan noda kecil di baju Anda gitu. Jadi kalau buat Anda yang dari pagi ngerasa cemas karena tadi sempat salah pakai kaos kaki, ya kan, warnanya gak kembar, salah pakai sandal atau sepatu, santai aja LKGers. Sebenarnya orang-orang sekitar Anda, netizen di dunia nyata, itu gak sekejam netizen di sosial media. Jadi mereka gak akan sadar kalau Anda gak sengaja bikin Instagram story.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alpha Gear Radio Bali. Alpha Gears, mungkin Anda pernah ya merasa stres gitu loh melihat situasi ekonomi atau berita dunia yang sekarang ini makin gak menentu ya. Tapi di tengah kesetresan tersebut ya, pelariannya malah mungkin, bukan mungkin lagi, Anda dan saya ada yang malah membuka marketplace ya, langsung check out barang-barang yang mahal yang sebenarnya enggak benar-benar Anda butuhkan. Jadi kalau iya, ini bisa dibilang sebuah tren di kalangan anak-anak muda lah ya, doom spending. Ini adalah perilaku belanja impulsif sebagai mekanisme pertahanan diri karena situasi di mana kita merasa masa depan itu suram gitu ya. Tabungan kita enggak akan pernah cukup buat beli rumah. Jadi dipikirnya ya udahlah ya, mending uangnya dihabisin sekarang buat beli kesenangan yang bisa kita rasakan sekarang gitu, daripada udah nabung lama-lama ujung-ujungnya kayak kok tetap aja di masa-masa krisis seperti itu ya. Tapi emang hati-hati Alkogiers, karena fenomena ini ibarat minum air laut saat haus. Jadi makin diminum makin bikin haus gitu loh ya. Ujung-ujungnya yang ada bukan Anda makin happy, Anda stresnya hilang, enggak, Alkogiers, yang Anda malah dompet Anda ikut

Ya, ke aplikasi-aplikasi investasi, lalu juga boleh Anda taruh ke rekening yang nggak bisa Anda tarik LKGers ya. Karena memang ketika kita saving itu, kita menabung itu mungkin nggak bisa kita rasakan langsung sekarang. Tapi dalam masa dari 2, 3, 5 tahun kemudian gitu ya, malah saving kita lah yang akan membantu kita bertahan di masa-masa krisis yang mungkin nanti nggak akan menentu di masa depan.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami

0: Hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.

96.9 FM Alkogear Radio Bali. Alkogears, Anda pasti ada di situasi yang sering Anda alami ketika Anda mau makan, ya kan? Kalau makan itu paling enak sambil nonton sesuatu, betul ya? Entah itu nonton Netflix atau kita cari video di YouTube atau sambil dengerin podcast, ya kan? Tapi pernah gak sih Anda ada di situasi waktu makan Anda itu hampir habis 30 menit buat scrolling cari judul film yang mau Anda tonton, buat cari video YouTube juga yang mau Anda lihat, sampai juga 30 menit habis cuma buat cari podcast mana yang mau Anda dengerin ya. Sampai akhirnya Anda menyelesaikan makan Anda tanpa menonton dan mendengarkan apapun, Alkagers. Atau situasi seperti Anda datang ke kafe, ya kan? Anda tahu bahwa menu minumannya tuh banyak gitu loh, sampai 5 halaman, ya kan? Dan Anda butuh waktu yang lama banget cuma buat pesan ataupun order 1 gelas kopi, ya. Ini secara logika mungkin sebenarnya kita mikir makin banyak pilihan makin senang dong ya, makin bagus gitu ya. Tapi ternyata secara sains ini disebut dengan the paradox of choice. Jadi terlalu banyak opsi ini justru membuat otak kita itu mengalami yang namanya kelumpuhan analisis, Alkogers, karena takut salah memilih. Kayak milih pasangan mungkin ya. Oke, tapi kesimpulannya, membatasi pilihan itu bukan berarti kita mengekang kebebasan kita, tapi itu bisa dibilang sebagai cara cerdas untuk kita menyelamatkan energi otak kita dari kelelahan mental yang sia-sia akhirnya. Jadi semakin sedikit opsi yang Anda berikan pada otak, itu sebenarnya semakin cepat dan juga akurat untuk Anda mengambil keputusan.

9,9 FM Alkogia Radio Bali. Wow, sama gak terasa sudah 8 jam. Jam 8, Gris. Sudah 2 jam sampai jam 8, Gris, menemani Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Untuk edisi hari ini di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 6 sore tadi ya, Alkogers. Gris menemani Anda dari pulang kerja, sudah bersih-bersih, sampai sekarang mungkin sudah menikmati waktu makan malam Anda. So, enjoy the dinner, Alkogers. Selainnya juga boleh stay tune terus karena masih ada lagu-lagu asik koleksi Alkogers Radio Bali yang akan diputarkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya nanti juga di jam 9 ada Rest and Dream yang akan menemani Anda juga. So, boleh stay tune terus di 96,9 FM ya. Tapi karena sekarang sudah jam 8, ini waktunya untuk Griselia pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selalu melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: Anda nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
2: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Eh, aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
4: Emang apa sih?
3: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
4: Aelah, mantan mulu, gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang, tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
5: Yeay! Gimana, asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat, kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
6: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
7: The Amazing FM Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat malam. Ada Agung Prabhavamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 11 malam nanti. So, jangan ganti frekuensinya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 106.9 Elmoga Radio Bali. Kunto Aji dengan Pilu Membiru. Spesial saya putarin buat Elkogers nih yang lagi merasa gundah ataupun merasa sedih. Walaupun terlihat happy di depan semua orang, terasa seneng, gak ada beban hidup. Tapi ketika Anda sudah menyendiri dan mempunyai me time-nya, baru merasakan kesendirian itu. Karena dari judul lagunya itu Pilu Membiru ya, ungkapan metafora yang menggambarkan rasa sedih, duka, atau kepedihan yang sangat mendalam, bahkan kelam, dan seolah menyelimuti seluruh perasaan. Dan istilah ini sering digunakan untuk melukiskan suasana hati yang hancur, kerinduan yang menyakitkan, atau proses penerimaan luka masa lalu. Nah, buat Elkogers nih, yang ingin bercerita tentang masa kelamnya terlebih dahulu, bisa banget ya. Melalui sosial media kita, ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Intinya gini aja deh Elkogers. Karena kan ajang spesial program I Like Monday, jadi saya Agung Prapafamsa akan sedikit rubah yang tadinya kenapa sih menyukai hari Senin. Kita 180 derajat lah ya. Kenapa nih Elkogers ada kesedihan mungkin yang enggak bisa diungkapkan ataupun ingin cerita dengan nama anonimnya, bisa banget ya. Nanti Agung Prapafamsa akan sedikit ya ala-ala bantu-bantu gitu. Ya it's okay lah ya. Tapi sebelum memasuki ajangnya, Anda buat Anda nih yang ingin request lagu, bisa banget ya. Ada sosial media tadi yang Agung Prapafamsa katakan dan udah saya upload di sosial media. Sebelum memasuki ajang I Like Monday, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Capek, gak apa-apa, syukurin aja. Ceritain rasa syukur Anda hari ini di I Like Monday ala Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: More music, more fun. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

punya impian besar tapi masih sering kejebak siklus, besok aja, lakuin aja nih. Ya, disiplin itu bukan bakat bawaan ya, Elkogers, melainkan otot yang perlu Anda latih setiap hari. Banyak dari kita nunggu motivasi-motivasi ataupun motivator datang buat gerak, padahal faktanya aksi duluan baru motivasi muncul. Biasa nih, kalau hari Senin gini, masih ke bawah weekend-nya, kadang-kadang kita tuh malas ataupun mager-mageran ya. Coba deh, mulai dari hal-hal simple yang bisa Elkogers lakuin mulai besok ataupun mulai saat ini. Contohnya, kuasai 1 jam pertama setelah bangun tidur tanpa scrolling HP. Itu achievement pertama ya. Saat Anda berhasil menang melawan rasa malas di pagi hari misalnya, Anda sedang membangun momentum untuk menaklukkan sisa hari. Ingat ya, konsistensi adalah kunci. Lebih baik progres kecil-kecilan tiap hari daripada semangat membara, tapi cuma bertahan, palingan semalam aja. Nah, kalau Elkogers merasa butuh panduan lebih dalam untuk merombak pola pikir dan membangun kebiasaan produktif yang permanen, ini ada beberapa hal nih, Elkogers, yang bisa dilakukan. Seperti pilih pertempuran hari Anda. Nah, entah itu pergi ke gym, selesaikan telepon atau urusan penting, kerja fokus tanpa gangguan, itu harus ya. Dan kurangi konsumsi konten yang bikin candu tapi nggak berguna. Istilahnya itu chip dopamin. Nah, hadapi hari ataupun setiap hari Anda tanpa jeda, tanpa alasan, tanpa hari libur atau nggak ada istilah hari libur buat hal ini. Jadi, mulailah perlahan perubahan Anda dari hari ini.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Indonesia Radio Bali. And now featuring dengan Ari Lasmana, kakak beradik ya, dengan sesi potret yang sedikit sedih banget. Bukan sedikit sedih, tapi sedih banget ya lagunya. Karena ketika kita nih misalnya udah pulang kampung, kita misalnya merantau jauh, pulang-pulang bawa alat apapun, cuma udah gak ada siapapun lagi nih. Kalau gak sepalingan, kita datang ke pemakaman orang tua ataupun sahabat yang kita kenal. Oke, ini dia lagu Enau featuring dengan Ari Lasmana. Sesi potret untuk Noni di sini yang udah gabungan, thank you. Ada juga Kedek Hendra yang udah gabungan, mau request lagunya G-Rox yang ceria. Ada Made Hendra Saputra juga di sini yang udah gabungan dari Tabanan ya, Tua Marga. Request lagu Alan Walker yang Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi ngeteh sambil santai buat bosku. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada Kadek Giri juga di sini yang gabungan, request lagu David Archuleta yang Little Too Not Over You. Oke. Okay.

Kogier Radio Bali. Ya, saya tahu sih buat kita-kita nih yang pejuang rupiahnya rupiah banget dan tidak mempunyai sempat berolahraga karena 9 jam ataupun 12 jam itu kerja, apalagi buat alkogers nih yang punya warung ataupun tempat makan sendiri, kafe, dan nggak ada karyawannya, hanya sendiri, itu pasti melelahkan banget seharian full di sana ya. Karena menurut penelitian, rutin olahraga 10 hingga 20 menit ternyata ada manfaatnya nih alkogers. Nah, penelitian ini telah dilakukan pada 400 ribuan orang, yaitu 199 ribuan pada pria, sedangkan untuk wanitanya itu ada di kisaran 216 ribuan orang nih. Penelitian ini memperhatikan kebiasaan olahraga mulai dari yang intens rendah, sedang, sampai ke tinggi yang secara rentang waktu dilihat dan dibandingkan kebiasaan olahraga dengan risiko kematian nih. Nah, dengan menyempatkan berolahraga di rentang 10 hingga 20 menit setiap hari, dengan total 92 menit per pekan, ternyata bisa menurunkan risiko kematian sebesar 14% ya alkogers. Dan bila menyempatkan waktu sampai 30-40 menit, maka penurunan risiko bisa sampai di angka 20% bila dibandingkan dengan yang inaktif. Dan di grafik di penelitian ini tuh juga nunjukin bahwa beraktivitas fisik, latihan, dan olahraga ternyata bisa menurunkan risiko-risiko umum terjadi sebagai penyebab kematian, entah itu kardiovaskular, kanker, bahkan hingga diabetes. Kesimpulannya, meskipun panduan dasar dari WHO untuk aktivitas fisik moderat ya, minimal 150 menit plus minimal 2 kali latihan,

Radio Bali. Lomba sihir dengan sofa ya. Lagu yang ditulis untuk sofanya lomba sihir ya. Kenapa bisa untuk sofanya? Karena di sofa tersebut katanya dari pandemi 2020 di sana kumpul dan banyaklah membuat lagu-lagu yang ciamik dari lomba sihir ini. Apalagi lagu yang ada hati dan paru itu the best menurut Agung Prabafamsa selamanya lagi dan lagi. Ribuan memori, ah banyak banget ya dari lomba sihir. Dan by the way, ada yang lucu nih, di luar Bali intinya, provinsi Indonesia masih, maksudnya provinsi yang ada di negara Indonesia, itu pernah ada orang menggunakan baju lomba sihir. Terus ada bapak-bapak yang nanya, ini kapan lomba sihirnya? Di bapak-bapak itu maksudnya lomba sihir ya bukan gini ya, bukan frasa ataupun apa ya, memang ditanyain kapan lomba sihir, ya sihir asli bukan band ini. Dan sedikit shock lah ya, dan bahkan Baskara dan Natasha Udu terbengek-bengek saat itu mendengarkan statement dari orang tersebut. Oke, lagu Lomba Sihir dengan Sofa udah saya puterin ya di sini untuk Dimas yang ada di Batu Bulan. Thank you so much yang udah gabungan. Ada Agus Ade di sini yang gabungan mau request lagunya Putri Ayu yang Cinta Dia. Salamnya buat kakaknya aja. Terima kasih kembali. Ada Nyoman Latri juga di sini dari Abian Semal ya, ya. Mau request lagunya Rosa, judulnya Ku Menunggu. Kirim salam buat sahabat Elkogers dan Pak Agungnya aja. Terima kasih kembali.

Pedagogy Radio Bali Rosa dengan Ku Menunggu telah membawa kita berada di jam 10 malam ya, waktu Pedagogy Radio Bali. Rosa, Ku Menunggu, memang saya menunggu requestan Pedagogers nih dari tadi dan udah beberapa saya puterin, yang belum harap sabar ya, karena beberapa Pedagogers yang malam ini gabungan lumayan padat lah ya. Jadi buat Anda nih yang belum sempat gabungan, saya tunggu gabungannya hingga di jam 11 malam melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

99.9 Oke, Radio Bali. Yeay, sebentar lagi nih buat kita-kita pecinta sepak bola nih, Alkogers, sudah selesai pada season-season ataupun musim ini ya. Musim 2025-2026. Dan ya, salah satu penggawa timnas Indonesia, udah tahu kan, Kelvin Verdong, yang membela Lille pada Ligue 1 ataupun Liga 1 Prancis. Akhirnya resmi nih selangkah lagi mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang akan tampil di UEFA Champions League. Salah satu kejuaraan sepak bola yang ditunggu-tunggu nih oleh semua pecinta sepak bola. Karena memang bergengsi banget memperebutkan piala si kuping gajah itu. Dan setelah klubnya yaitu Lille sukses mengamankan posisi 3 besar klasemen akhir musim. Dan hasil tersebut memastikan Lille dapat tiket otomatis ke kompetisi antar klub paling prestisius ini di Eropa musim depan. For information, Alkogers, Ligue 1 sendiri dapat 4 slot menuju Champions League dengan 3 tim teratas lolos langsung ke fase utama, sementara 1 slot lagi harus melewati babak playoff-nya. Kepastian Lille finish di posisi ketiga datang usai pertandingan tadi ya, lebih tepatnya dini hari. Ya, meskipun harus nih menahan kekalahan 0-2. Hasil di laga lain justru berpihak pada mereka nih setelah Lyon tumbang dari Lens. Situasi itu membuat Lille tetap bertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 61 poin. Nah, kalau nantinya turun bersama Lille di Champions League, Verdong akan mengukir milestone baru untuk sepak bola Indonesia sebagai pemain pertama tanah air yang tampil di panggung terbesar klub-klub Eropa lainnya. Saya berharap ya, nanti Lille akan bertemu dengan Manchester United, bertemu dengan Barcelona pun Real Madrid, Sporting, Ajax Amsterdam atau enggak PSV. Wah, itu bakalan seru sih.

96.9 Telkoger Radio Bali. Di antara banyak orang atau Telkogers lah ya, pasti mungkin pernah berada di fase ketika hidup terasa datar, tidak lagi bersemangat, atau hal-hal yang dulu menyenangkan kini terasa hambar. Kondisi ini memang sering disebut sebagai kehilangan spark dalam hidup. Padahal secara ilmiah, ini berkaitan dengan cara otak memproses emosi, stres, dan rasa tenang sendiri. Selain itu juga, ternyata bisa menjadi sinyal bahwa sistem emosi itu sedang kewalahan nih. Dikutip dari jurnal yang saya sempat lihat di sosial media ya, ternyata di jurnal tersebut menyoroti kondisi ketika seseorang sulit merasakan kesenangan disebut dengan anhedonia. Dan anhedonia disebut sebagai faktor penting dalam depresi yang berkaitan dengan gangguan pada sistem reward di otak, termasuk area seperti nukleus dan prefrontal cortex. Penderita akan merasa tidak lagi tertarik pada hal yang dulu disukai, sulit menikmati momen, dan kehilangan motivasi. Dan ini menunjukkan otak sedang kesulitan memproses rasa senang dan dorongan beraktivitas. Jadi pada sebagian orang, stres justru tidak muncul dalam bentuk cemas atau tangisan, melainkan perasaan kosong. Saat stres berlangsung lama, sistem emosi bisa seperti diturunkan volumenya. Hasilnya gimana? Hidup terasa datar dan kurang bermakna. Dan kehilangan semangat juga sering muncul pada kondisi burnout atau kelelahan emosional. Nah, penelitian juga menunjukkan ya, emotional fatigue sebagai komponen utama burnout, bahwa kondisi ini ditandai dengan rasa lelah berkepanjangan dan menurunnya keterlibatan emosional hingga perasaan kosong atau jenuh. Dan kondisi ini nih bisa dialami siapa saja dan seringkali menjadi sinyal bahwa tubuh dan pikiran sedang kewalahan oleh faktor psikologis.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Video Bali. Tidur Alcockers, bagi Anda yang udah ingin tidur lah ya, jangan terlalu begadang-begadang banget. Dan ingat, besok pagi hari dan mulai lagi dengan hal yang baru nih Alcockers. Dan ingat ya, minum air, lebih tepatnya air hangat di pagi hari, beberapa orang menganggap sebagai kebiasaan sehat yang sederhana. Banyak orang kok yang melakukannya untuk membantu tubuh terasa lebih segar setelah bangun tidur, terutama karena tubuh mengalami dehidrasi ringan setelah berjam-jam tanpa asupan cairan. Dalam konteks kesehatan, minum air di pagi hari memang penting untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuh. Air hangat sering dipilih karena memberi sensasi nyaman dan membantu tubuh beradaptasi lebih perlahan setelah bangun. Ingat ya, air hangat memang dapat membantu merangsang sistem pencernaan.

detox. Tetapi secara medis, proses pembuangan zat sisa dalam tubuh tetap tergantung pada kerja organ seperti ginjal dan hati. Dan menurut NIH atau National Institute of Health menjelaskan bahwa hidrasi membantu organ-organ ini bekerja lebih efisien dalam menjaga keseimbangan tubuh. Ingat ya, minum air hangat bisa jadi kebiasaan yang nyaman untuk memulai hari. Namun perlu digarisbawahi, yang lebih berpengaruh adalah konsistensi memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar fungsi tubuh tetap optimal.

0: Roger Radio Bali. Satu single dari Fish dengan Nina telah membuat kita berada di jam 11 malam waktu Elkoge Radio Bali. Alright Elkogers, udah jam 11. Agung Prabafamsa, kalau begitu pamit undur diri ya. Thank you so much sudah atensi dari 2 jam kebelakang atau udah gabungan dari jam 6 pagi tadi. See you in the tomorrow ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda yang masih shift malam, dan selamat beristirahat yang ingin tidur, and goodbye.
1: Six point nine.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya, saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Alex Klerikter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Semoga sih tidak ada yang pura-pura bahagia pagi ini.
1: Wah, pagi-pagi ya. Soalnya cukup cerah, tadi hujan gerimis, sekarang udah cerah nih seperti masa depan.
0: Tapi emang beneran semalam tidurnya nyenyak.
1: Ya nggak apa-apa sih, buat yang begadang mungkin ya sekarang harus disemangatin lagi, Elkoger.
0: Semangat ya, ingat sarapan Elkoger, sarapan yang sehat, jangan pakai harapan karena kosong gitu perut anda.
1: Ya lebih baik kita makan daripada makan yang lain.
0: Lain apa?
1: Makan hati maksudnya. Literally ya, makan hati yang baik untuk meningkatkan apa tadi? Tensi atau apa gitu. Darah-darah yang happy, kurang happy, darah hamil.
0: Semangat Elkoger, semoga sih hari ini menjadi hari yang menyenangkan walaupun memang diawali dengan hujan rintik-rintik di kawasan Denpasar dan sekitarnya ya.
1: Betul, semoga seharian ini cerah dan apapun rencana Anda dilancarkan, apalagi yang pekerjaannya di luar ruangan.
0: Iya. Pagi hari ini ditemenin dulu nih, disemangatin dulu sama Mika Karisa
1: dan Bagas Krisna di Elkoger Freshie Morning edisi hari Selasa tanggal 19 Mei 2026.
0: Seperti biasa, kita awali dulu dengan sesi berisik. Sebentar lagi ya, kita hadirkan berita asik dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Betul, lalu nanti di jam 8 sampai jam 9 kita akan ngobrol asik membahas apa topiknya sekarang?
0: Telisi.
1: Tebak-tebakan liar dan asik.
0: Wah, di sini nih kita akan mengasah kemampuan berpikir Anda, Elkogers.
1: Betul, apakah IQ Anda lebih tinggi dari gorila?
0: Tapi emang bener ya?
1: Loh, kan ada penelitiannya itu.
0: Itu yang saya enggak tahu antara apa sih tadi?
1: IQ.
0: Ada beberapa hewan-hewan tertentu yang memang punya IQ yang tinggi gitu.
1: Tuh, itu lumba-lumba ya, seratusan kan? Itu. Sementara menurut penelitian Indonesia kan IQ-nya sekitar 70-80an katanya nih ya, bukan bakal ngomong penelitian.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita sekarang tingkatkan yuk IQ bersama dengan cara tebak-tebakan. Karena emang tebak-tebakan ini harus mikir keras nih, Alkobert.
0: Padahal sebenarnya ini plesetan aja sih tebak-tebakan bapak-bapak.
1: Bapak-bapak. Ini cukup bagus juga karena kan memancing otak berpikir. Jadi tebak-tebakan lucu yang sebenarnya sedikit gak nyambung, main plesetan kata itu sebenarnya bisa menambah kerutan, bukan di wajah tapi di otak Anda.
0: Iya. Impuls-impuls sarafnya terhubung gitu ya.
1: Jadi buat jalurnya. Ini yang punya tebak-tebakan juga mau mengetes IQ kita, asik, boleh ya dikirim. Nanti tebakannya kita udah share ya di sosial media.
0: Iya, kita udah publish Elkoger, silakan dicek di sosial media Elkoger. Tapi nanti di jam 8 pagi akan kita on airkan kembali. Makanya atensi terus bareng kita berdua sampai jam 9 pagi. Ada Mika Karisa
1: dan Bagas Krisna.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Seperti yang kita janjikan Elkogers, ketengaruan dengan Anda, kita mau hadirkan sesi berisik dulu.
1: Berita asik dari Harian Umum Nusa Bali. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Jadi udah banyak berita keren ini ya untuk menemani pagi hari Anda. Apalagi yang harus langsung kerja Elkogers, gak sempat baca koran pagi-pagi.
0: Benar. Simak dulu berita-berita dari kita Elkogers. Di sini seperti yang Bagas bilang, kita sudah pegang Harian Umum Nusa Bali. Untuk di headline newsnya ada ragam berita. Seperti ada berita mengenai jembatan tua yang jebol di seputaran Banjar Angkling, Desa Bakbakan, Kecamatan Kabupaten Gianyar ya. Warga dan wisatawan harus putar balik karena ini adalah salah satu jembatan yang merupakan akses utama warga seperti itu. Jadi ya memang disebutkan di sini akses utama warga terganggu dan pengguna jalan harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh seperti itu. Ini terjadinya hari Senin kemarin ya Elkogers. Jadi untuk Anda yang mungkin ada di sekitar sana, mohon bersabar dulu ya. Semoga sih segera mungkin diperbaiki karena lagi-lagi seperti yang kita tahu ini adalah akses utama di sana ya. Terus di sisi lain juga ada berita mengenai manusia silver yang sempat viral itu loh.
1: Oh iya iya.
0: Iya iya. Jadi setelah viral manusia silver yang diduga acungkan pisau ke pengendara di simpang Imam Bonjol Sunset Road, polisi ini masih dalami motifnya Elkogers, dan Satpol PP juga berusaha memperketat pengawasan dan patroli ya. Jadi polisi mengapresiasi masyarakat dan netizen yang cepat melaporkan kejadian tersebut melalui medsos ya, sehingga memudahkan polisi mengidentifikasi pelaku. Kita harapkan nggak ada lagi yang seperti ini ya.
1: Betul.
0: Karena keberadaan manusia silver itu sendiri bukan Bali banget gitu.
1: Kita jadi seperti merasa di negara lain ya, enggak ya, di pulau lain gitu.
0: Iya, apalagi sampai ada bawa sajam senjata.
1: Meresahkan ya, masyarakat Elkogers.
0: Benar. Dan ada juga saya ambil berita dari Kolom Denpasar. Nah, ini nih untuk Anda yang mungkin berpikir buka usaha aja kali ya gitu kan, di pasar di Denpasar gitu. Ini ada beritanya mengenai los dan kios kosong yang minim peminat Elkogers.
1: Di pasar mana itu?
0: Nah, coba kita cek ya di pasar mana saja nih. Dan di sini sih disebutkan Perumda Pasar itu gratiskan sewa uji coba.
1: Oh, uji coba.
0: Ribuan kios, los dan pelataran di pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Sewa Kadarma Kota Denpasar ini masih kosong Elkogers dan minim peminat. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah pasar, terutama pada kios dan los di lantai atas yang dinilai sepi pengunjung ya. Direktur utama Perumda Pasar Sewa Kadarma Kota Denpasar, Ide Bagus Kompiang Wiranata alias Gus Kowi, itu mengatakan dari total sekitar 8.600 kios, los dan pelataran yang tersedia, seluruh pasar sebanyak 1.200-an ya tempat saat ini itu masih kosong Elkogers, dan jumlah itu setara sekitar 13,95% dari total kapasitas. Menurut beliau, kekosongan paling banyak terjadi pada kios dan los di lantai atas pasar ya. Karena aktivitas pengunjung dinilai belum maksimal. Dan untuk menarik minat pedagang, Perumda Pasar membuka program uji coba dengan pembebasan biaya sewa dan BOP selama 3 bulan. Namun demikian, program tersebut belum sepenuhnya efektif, khususnya untuk kios dan los di lantai 4 Pasar Badung yang hingga kini masih sulit diminati.
1: Iya, yeah, jauh soalnya itu.
0: Mungkin karena itu ya, pertimbangan itu ya. Orang-orang ataupun para pedagang ini juga mempertimbangkan banyak hal, dan ini jelas ya dibilangnya di kios dan los lantai 4 seperti itu. Dan beliau juga mengakui kondisi di lantai 4 Pasar Badung ini masih sangat sepi sekali Elkogers, sehingga belum mampu menarik aktivitas perdagangan secara optimal. Sementara untuk lantai 3, minat pedagang baru mulai terlihat meski baru terbatas pada uji los uji coba saja ya. Dari data Perumda Pasar itu menunjukkan hingga saat ini baru terdapat 16 pedagang yang mengikuti program uji coba di 16 unit pasar ini, dan rinciannya itu ada Pasar Gunung Agung Utara itu menjadi lokasi terbanyak dengan 6 pedagang, disusul Pasar Kreneng ya, 4 pedagang di sana, Pasar Badung dan Cokro Aminoto juga ada masing-masing 2 pedagang, serta Pasar Kumbasari Siang dan Gunung Agung Malam itu masing-masing 1 pedagang. Sementara jumlah pasar lain seperti Kumbasari Malam, Lokitasari, Grahayuana Suci, Asoka, Sanglah, Satria, Pidade, Ketapian, Abian Timbul, dan Anyar Sari, itu belum terdapat pedagang yang mengikuti program uji coba ini. Masih terbuka untuk Anda, Elko Geres.
1: Betul.
0: Mencobanya, jadi silahkan mumpung gratis.
1: Manfaatkan, Elko Geres. Sebagai buat Anda yang merupakan perintis, bukan pewaris. Boleh dicoba yang mumpung gratis.
0: Benar.
1: Mungkin 1-2 bulan pertama boleh dites testing dulu produknya apa, mungkin dengan jualan baju-bajuan, baju adat, mungkin jual makanan juga bisa dipakai gitu.
0: Iya.
1: Kalau bisa ajak komunitas rame-rame, karena kan bisnis sekarang itu kebanyakan based on community.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada yang punya produk UMKM, mungkin ada barang dagangan kerajinan, boleh dicoba di sana, ajak temannya komunitas di sana, kita ramaikan dulu mumpung masih gratis.
0: Iya.
1: Nanti kalau sudah untung boleh diperpanjang, kalau enggak ya cari tempat lain, kan pasarnya banyak tuh ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi bulan pertama coba di sini, bulan ini pindahannya bayar juga ya, padahal
0: pindahannya
1: ya.
0: Pindahannya bayar juga sih. Tapi enggak ada salahnya yang gratis-gratis ini kita coba, sudah diberikan fasilitasnya juga sama pemerintah gitu ya.
1: Tuh.
0: Nggak apa-apa, uji keberuntungan sih namanya ya.
1: Iya, namanya ya undian berhadiah namanya. Sampung ada dimanfaatkan, apalagi indis ekonomi yang mau nikah, wah. Boleh dicoba. Semoga jadi kesibukan nanti setelah nikah, saya mau kerja apa gitu.
0: Iya, jelang dua sayu juga ya.
1: Nah, kan ada apa tadi, ada pasar malamnya juga kan. Jadi buat Elko Gers yang kerjain 9 to 5 dari pagi sampai sore, malamnya medagang di Paken. Wah. Inspiratif nih Elko Gers, relationship goals.
0: Lancar banget ya.
1: Lancar. Cita-cita saya.
0: Lanjut, di sana ada berita apa?
1: Oke, ini dari kolom Sergap. Ini kebanyakan berita yang gini ya, tentang kecelakaan. Seperti misalnya ada judulnya, jatuh dari motor, tewas terlindas mobil. Ini ada di seputaran Mangupura, Elko Gers. Jadi harus hati-hati di perjalanan. Kemudian ada berita kecelakaan lain, gagal nyalip mobil box tabrak truk Isuzu. Ini kejadiannya ada di Denpasar. Jadi memang belakangan banyak sekali kasus-kasus kecelakaan, Elko Gers. Kebetulan Bagas juga kemarin lewat di seputaran Gatot Subroto, juga ada kecelakaan yang malam hari. Itu sedikit meresahkan. Jadi buat Anda yang berkendara di malam hari, Bagas sarankan untuk mengecek kondisi kendaraan Anda, karena Bagas pun sering lihat ada banyak sepeda motor itu tidak menggunakan lampu. Jadi lampunya entah kenapa dimatikan, dimodif sedikit ada lampu yang nyala-nyala. Kecil-kecil itu aja, kenapa? Kenapa harus begitu, pertanyaannya Elko Gers. Apa karena keren jadi Anda mengorbankan keselamatan? Itu kan jangan sampai ya.
0: Banyak duit tapi jangan sampai gini ya, yang aneh-aneh dilakukan seperti itu, yang memang membahayakan keselamatan seperti yang Bagas bilang.
1: Iya, jangan hanya mencari estetikanya saja, tapi fungsinya diutamakan, Elko Gers. Kemudian tadi pagi Bagas juga sempat berangkat di seputaran Drupadi. Ini ada ibu-ibu banyak ya, dia jalan di tengah jalan itu kenapa juga itu.
0: Kenapa? Kenapa ibu-ibu? Saya calon ibu soalnya. Kenapa?
1: Enggak apa, jangan-jangan ya trotoarnya mungkin kurang fungsional ya di sebelah itu. Ya kan ya namanya di Denpasar Bali ya. Jadi trotoarnya tuh sering dialih fungsikan. Jadi tempat dagang, sekarang sampah-sampah juga masih menumpuk. Jadi mungkin orangnya malas di trotoar. Di jalannya agak ke tengah, ini sedikit meresahkan. Karena memang dari kolom Sergap Nusa Bali ini ada 2-3 berita sama ini tentang kecelakaan di jalan, Elko Gers. Makanya Bagas sarankan bagi Anda pengguna jalan raya, pengguna masyarakat di kota Denpasar yang di jalan trotoar, yang naik motor, mobil, jaga keselamatan bersama. Ini penting ya, demi kita juga ke depannya. Dan pindah ke kolom olahraga, ini ada banyak berita menarik juga. Seperti misalnya tim jagoan Bagas, Setan Merah kunci posisi ketiga. Jadi MU bungkam Nottingham Forest 3-1 di laga kandang terakhir. Ini pastinya Anda sudah tahu beritanya, Elko Gers. Lalu pemain Indonesia ada Calvin Verdong dan kawan-kawan, ini ke Liga Champions. Tepatnya klub dengan nama Lille. Ini finish di peringkat ketiga Liga Prancis. Ini jadi sejarah, Elko Gers. Karena Calvin Verdong ini akan jadi orang Indonesia pertama yang bertanding di kompetisi Eropa.
0: Wah, mantul.
1: Di Liga Champions. Semoga jadi motivasi ya buat anak-anak bangsa lainnya agar bisa tembus ke kompetisi internasional.
0: Keren, mantap betul ini. Betul. Nanti pasti diundang ke acara-acara ini. Kasih motivasi biasa. Iya kan, identiknya begitu.
1: Iya, ini sangat penting, Elko Gers, karena emang motivasi anak bangsa bahwa mereka bisa main di kompetisi internasional. Tapi yang ingin Bangga sampaikan di sini, paling penting adalah menjelang Piala Dunia 2026. Gak terasa bulan depan, Elko Gers, kita akan nonton berbagai timnas dari seluruh dunia. di mana Timnas Afrika Selatan ini menjadi penantian panjang dengan judul beritanya di mana Piala Dunia 2026 jadi akhir penantian 16 tahun. Jadi Afrika Selatan ini adalah salah satu kekuatan yang disegani di antara negara-negara Afrika. Jadi mereka ini mengalami pasang surut di pentas internasional Piala Dunia, di mana pada ajang Piala Dunia 2010, Afrika Selatan mengguncang dunia ketika mereka menjadi tuan rumah dengan menghadirkan berbagai kenangan, mulai dari vuvuzela dengan suara khasnya yang panjang hingga lagu Waka Waka This Time for Africa yang menggema di santero dunia. Afrika Selatan yang tampil di laga pembuka juga menjadi perhatian lewat gol spektakuler Sipiwe Sabsala, meski akhirnya harus puas dengan skor 1-1. Dan pastinya setelah pertandingan itu, selama 16 tahun dari 2010, Afrika Selatan belum pernah main lagi di Piala Dunia. Dan di level kontinental, Afrika Selatan juga belum berhasil mengulang kesuksesan kembali menjuarai Piala Afrika. Mereka bahkan sempat tidak lolos di edisi 2010, 2012, 2017, dan 2021. Di mana catatan terbaik mereka menempati peringkat ketiga, dan keberhasilan menempati peringkat ketiga di Piala Afrika 2023 menjadi momentum terbaik bagi Bafana Bafana, julukan Timnas Afrika, yang juga sukses di babak kualifikasi Piala Dunia, yang mengantarkan mereka

0: kawan. Ya sekitar itulah ya kurang lebih.
1: Iya iya iya, inspirasi Afrika ya bisa.
0: Nah, semangat juga buat Elkogers ya, mungkin yang mengusahakan sesuatu seperti Bagas nyari jodoh kali atau lagi membangun bisnis. Ini kesabaran pasti ada hasilnya, yeah, meskipun yeah, menghabiskan waktu 16 tahun.
1: Benar. Gitu. Ini bahas berita-berita asik diselipin sama curcolong. Ini curcolongan ini.
0: Soalnya pas angkanya 16 itu pas sekali.
1: Iya, yeah, pas sekali ya. Kita doakan yang terbaik lah ya. Dari tim-tim ragam negara ini yang nanti akan tanding gitu kan. Denger-denger juga Shakira ngisi lagi tuh.
0: Iya,
1: iya kan?
0: Betul.
1: Langganan banget mamah yang satu itu.
0: Bener ya? Ini kayaknya yang ketiga dia buat.
1: Iya.
0: Ini. Hebat ya.
1: Keren. Ya, jaga kesehatan ya Elkogers, karena kedepannya Anda akan sering begadang.
0: Begadang dan pastinya medagang juga Elkogers.
1: Ya. Mesabilan.
0: Gitu. Nah, kan bulan Juni kan, Piala Dunianya itu barengan sama Pesta Kesenian Bali.
1: Oh iya, bener ya.
0: Ini momen yang sangat langka. Biasanya begadangnya malam, paginya medagang. Lihat-lihat kan di PKB Art Center tuh menarik Elkogers. Sering terjadi ini.
1: Iya, iya. Semangat untuk kita semua. Itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini. Masih banyak berita lain, boleh langsung baca dan berlangganan Harian Umum Nusa Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi,

0: sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Glendismart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Ingin belanja murah dan nyaman, Glendismart, pilihan yang termurah. 96.9